0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12. Satu jam lebih kurang di Gomek FM 95 MHz Sawato Jala. Kita untuk tengah hari ni dah ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tahtah kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat. Jangan lupalah hati-hati di jalan raya. Dan juga turuklah apa turuklah aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turuklah untuk keselamatan kita. Kita berjalan dengan selamat, sapar dengan selamat. Gitulah untuk tengah hari ni, dan ada beberapa hal lah untuk nak mari berkosa.

0: deh. Nah, jaga-jaga kesehatan, tidur berehat wi cukup, makan-makan benda yang faedah bagi minyak, bagi lemak tu boleh apa dia panggil boleh liang, ataupun kita jangan duk makan wi banyak sangatlah. Ada juga minum air saja tu, air tawar tu wi banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 liter sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Ada juga seneme-seneme petai-petai tu ke melangkai katik wi tubuh kita tu tubik peluh katik, tubik peluh ataupun gerak geri lah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duduk tidur sangat, jangan duduk wi lama. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan. Semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah untuk sekarang itu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruang cerita dari kampung.
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
2: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: lah dah peminat kita sudah rehat dengan lagu dan juga kita klip mari di dalam pusingnya yang kedua. Gitulah untuk sekarang ni, tak kiralah peminat kita duk dengar di mana saja, tak kiralah duk buat gapo dah, ha, bolehlah kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi, ha, di sini Gelombang FM 95 MHz Sawato Jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk hari ini, Bu ambil tugas seperti yang biasalah untuk nak menyembah, untuk nak bersapa, untuk nak berkongsi berita dengan peminat. Tak kiralah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan, berita kesihatan dan juga hal-hal lain lagi lah yang peminat kita pasti tahu. Lebih-lebih lagi berita yang betul, berita yang benar, yang mana pihak tim Sawato Jala kita akan menyebar, akan bersapa kepada peminat kita. Gitu jugalah siapa-siapa nak dengar lagu, nak dengar anasik, bolehlah telefon mari. Dan juga siapa-siapa di atas kereta, jangan duduk mari telefon. Siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, kalau duduk tengah bawa-bawa tu, jangan duduk mari telefon. Supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga kita nak berjalan sama, sapa dengan selamat. Gitulah kita kena berhati-hati di jalan raya. Jangan duduk gaduh. Jangan duduk laju bawa deras sangat. Dan juga ikuti unik-unik ataupun ikuti unik-unik jalan raya ataupun peraturan petara jalan raya, supaya kita berjalan ke dekat selamat. Dan juga dah siapa-siapa duduk dengar sekarang ni tu, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan supaya kita selamat, sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Kita nak jaga kesihatan, tak ada payahlah peminat kita tidur ataupun rehat we cukup. Makan-makan yang berkhasiat, jangan duk makan air manis, air kafe we banyak sangat. Air gas tu. Dan juga senemeh katik lah. Okam langkai katik. Seminggu boleh 2-3 kali, tak apa dah. Tak wani nak tubik luar, kita senang dalam rumah kita. Dah. We tubuh badan kita boleh bergerak. Gitu yalah. Ni gedak tidur bangun makan, tidur bangun makan. Pemula nak ada penyakit. Penyakit tu penyakit ni, kencing manis lagi, darah tinggi lagi. Gitu. Kita kena bergerak, tubik tu. Nerah-nerah tak apa dah deh. Gitulah peminat untuk hari ni. Sebut hal kesihatan. Bu pun ada sedikit khabar berita berkenaan tempatan kita ni, yang mana kita sudah tengok, sudah maklum, sudah tahu. Katanya di dalam tepuh ni peminat, tempatan kita ada kerabuk asak ataupun ada jerebu lah. Lebih bagi PM25 tu, kalau bahasa Tiger PM2.5. Yang mana asbab daripada kebakaran hutan di negara Indonesia. Yang juga apabila ada kebakaran hutan tu, asap, kabut, apa-apa, sapa mari di selatan Thai kita. Sekarang ni tu boleh kata duk dalam tahap kena beringat lah, duk dalam tahap berisiko ataupun you naikkan siang. Kita kena beringat, kena jaga. Tapi nyo 2-3 hari kemarin tu hujan duk turun gatik dah, hujan duk basuh, duk hapus kabut dah setengah. Dan juga duk dalam kena beringat lagi lah pihak Sawato Jala ataupun Jabatan Kesihatan Awam Wilayah Jala peminat. Dia pun buat persiapan lah, buat persiapan untuk nak cede-cede berkenaan kabut ni. Siapa lagu mana? Dia menyediakan langkah-langkah untuk nak menghadapi jerebu dan juga PM25 peminat. Yang mana katanya mari daripada Indonesia. Dan juga dia sudah mengarah ke agensi-agensi berkaitan. Tak kira lah Satra Naksu, hospital. Dia juga anamai, kita duk panggil anamai tu. Kita suruh beringat, suruh siap sedia. Supaya beri perhatian khusus kepada golongan berisiko ataupun kelum siang. Tak kira lah budak-budak, kanak-kanak dan juga orang mengandung, dan juga warga emas dan juga orang yang ada penyakit, lebih lagi penyakit berkenaan pernafasan ataupun rok rakbob tang dan haicai. Dan juga apa orang panggil pihak berkena pihak sosok jalan ni peminat dia sedia ke untuk bilik bebas habuk ataupun hong plot fun hong plot fun apa clean room daripada warga daripada kumpulan golongan yang berisiko ataupun tiam kuam prom hai gap klum siang gitu. Ada juga pihak berkuasa juga untuk nak mempercepatkan penyampaian maklumat mengenai jerebu dan juga PM25. Dan juga sekarang ni tu semua folk kita tu dinasihatkan pakar mes. Kita folk semua folk kita tu beri nasihat kesihatan kepada orang ramai secara berterusan. Ini pihak sosok jalan ataupun jabatan kesihatan awal wilayah jalan dia nasihatkan kepada semualah. Sekarang ni dalam tepuh ni tu kita guna mask dulu untuk apabila kita kena keluar ke rumah, kita kena pakai mask. Dan juga kumpulan berisiko tu ataupun klum siang tu sekarang ni tu menggalakkan berhenti dululah aktiviti di luar bangun ni. Gitu orang yang menyakit pernafasan duduk tubik keluar rumah tu tak nak molek mana lah. Gitulah nak beri nasihat ataupun beri maklumat kepada peminat kita tak pinyo berkena AH jerebu ataupun PM25 ni kita nak update sokmo lah supaya kita boleh ambil perhatian hati ya supaya kita boleh beringat gitu sebabnya ya berkenaan hak kesihatan kita ya nak mudarat ke badan kita pun kena mari update we peminat kita tahu sokmolah ada juga untuk sekarang ni peminat kita rehat dululah seketika rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik mari di dalam pusingnya yang terakhir di dalam ruangnya untuk sekarang ni rehat dulu seketika.
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

lah dek akak peminat pendengar semua, daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ni tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belaka. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat wal afiah. Apa saja nak gimana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal gini, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga kesihatan. Lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf laka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh jumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawas Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawas Wilayah Jala Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fi maqasidana, waghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruang patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayira Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sehingga radio Sotho Jala pada malam tepat 24 jam. Jadi masa berehat peminat semua di masa ni nak duduk dengar di tempat tempat mana ratik, suara cirak kedok, udara lagu mana, kita boleh kasih boleh pada ruang patana kita masalah ni 073-203-583. Dan daripada ruang patana kita di masalah ni di pada gelombang FM 95 MHz, peminat boleh dapat dengar khabar berita hak dekat hak saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang kita ratik dah. Di pada gelombang FM 95 MHz di masa ni semasa 24 jam kita ada DJ-DJ banyak orang di masa ni dengan ruang banyak setiap masa dapat dengan khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tapi semasa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan saya dulu di pada ruang patana kita di masa ni ngatik dah. Lepas tu cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di masa ni dengan satu cara hak tubik mari we adik kakak kita boleh jaga dengan anak cucu kita sikit dah. Dengan masalah ni banyak sangat boleh nampak dengan buri faifa ataupun okok faifa hak kita boleh nampak dengan asap banyak-banyak dah. Di masalah ni budak banyak sangat duk bakar dah, duk bubuh duk bakar ni ya bahaya kepada tubuh badan kita, iaitu ya tubik mari we kita jaga dengan sanik kotin dah. Daripada okok faifa tu ya dibahaya dengan kepada kesihatan kita dengan orang isak diri, patu orang tak ada isak tapi boleh apa boleh asak dia dah, iaitu bahaya lagu mana tu tadi kita mai hubungi. Yang kedua

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada rongai pertanian kita masa ni. Tengok masa ya, di masa lewat ada silap salah mana, saya akan maaf di rongai ini kata. Patut klik main jumpa pula pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sota Jalan bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya ada Dina Fahira Jelat, minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh berjumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bicara di sini pada Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Ma'at, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bicara ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, jangan raduh gikano, jangan raduh halih, glomel. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

lah dah peminat kita sudah rehat dengan lagu dan juga kita klip mari di dalam pusingnya yang kedua. Gitulah untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita duk dengar di mana saja, tak kira lah duk buat gapo dah. Ha, bolehlah kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi di sini Gelombang FM 95 MHz Sawato Jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk hari ini Bu ambil tugas seperti yang biasalah untuk nak menyembah, untuk nak bersapa, untuk nak berkongsi berita dengan peminat. Tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan, berita kesihatan dan juga hal-hal lain lagi lah yang peminat kita pasti tahu. Lebih-lebih lagi berita yang betul, berita yang benar, yang mana pihak tim Sawato Jala kita akan menyebar, akan bersapa kepada peminat kita. Gitu jugalah siapa-siapa nak dengar lagu, nak dengar anasik, bolehlah telefon mari. Dan juga siapa-siapa di atas kereta, jangan duduk main telefon. Siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, kalau duduk tengah bawa-bawa tu jangan duduk main telefon. Supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga kita nak berjalan sama, sapa dengan selamat, gitulah kita kena berhati-hati di jalan raya. Jangan duduk gaduh. Jangan duduk laju bawa deras sangat. Dan juga ikuti unik-unik ataupun ikuti unik-unik jalan raya ataupun peraturan petara jalan raya supaya kita berjalan ke dekat selamat. Dan juga dah siapa-siapa duduk dengar sekarang ni tu, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan supaya kita selamat, sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Kita nak jaga kesihatan, tak ada payahlah peminat kita tidur ataupun rehat we cukup. Makan-makan yang berkhasiat, jangan duk makan air manis, air kafe we banyak sangat. Air gas tu. Dan juga senemeh katik lah. Okam langkai katik. Seminggu boleh 2-3 kali, tak apa dah. Tak wani nak tubik luar, kita senang dalam rumah kita. Dah. Wui tubuh badan kita boleh bergerak. Gitu yalah. Ni gedak tidur bangun makan, tidur bangun makan. Pemula nak jadi penyakit. Penyakit tu penyakit ni, kencing manis lagi, darah tinggi lagi. Gitu. Kita kena bergerak, tubik tu. Nerah-nerah tak apa dah deh. Gitulah peminat untuk hari ni. Sebut hal kesihatan. Bu pun ada sedikit khabar berita berkenaan tempatan kita ni, yang mana kita sudah duk tengok, sudah maklum, sudah tahu. Katanya di dalam tepuh ni peminat, tempatan kita ada kabut asap ataupun ada jerebu lah. Lebih bagi PM25 tu, kalau bahasa Tiger PM2.5. Yang mana asbab daripada kebakaran hutan di negara Indonesia. Yang juga apabila ada kebakaran hutan tu, asap, kabut, apa-apa, sapa mari di selatan Thai kita. Sekarang ni tu boleh kata duk dalam tahap kena beringat lah, duk dalam tahap berisiko ataupun you naikkan siang. Kita kena beringat, kena jaga. Tapinya 2-3 hari kemarin tu hujan duk turun gatik dah, hujan duk basuh, duk hapus kabut dah setengah. Dah juga duk dalam kena beringat lagi lah pihak Sawato Jala ataupun Jabatan Kesihatan Awek Wilayah Jala peminat. Dia pun buat persiapan lah, buat persiapan untuk nak cede-cede berkenaan kabut ni. Siapa lagu mana? Dia menyediakan langkah-langkah untuk nak menghadapi jerebu dan juga PM25 peminat. Yang mana katanya mari daripada Indonesia. Dan juga dia sudah mengarahkan agensi-agensi berkaitan. Tak kira lah Satra Naksu, hospital. Dia juga anamai, kita duk panggil anamai tu. Kita suruh beringat, suruh siap sedia. Supaya beri perhatian khusus kepada golongan berisiko ataupun kelum siang. Tak kira lah budak-budak, kanak-kanak dan juga orang mengandung, dan juga warga emas dan juga orang yang ada penyakit, lebih lagi penyakit berkenaan pernafasan ataupun rok rakbob tang dan haicai. Dan juga apa orang panggil
pihak berkena pihak sosok jalan ni peminat dia sediakan untuk bilik bebas habuk ataupun hong plot fun apa clean room daripada warga daripada kumpulan golongan yang berisiko ataupun tiam kuam prom hai kap klum siang gitu. Ada juga pihak berkuasa juga untuk nak mempercepatkan penyampaian maklumat mengenai jerebu dan juga PM25. Dan juga sekarang ni tu semua folk kita tu dinasihatkan pakar mes. Kita folk semua folk kita tu beri nasihat kesihatan kepada orang ramai secara berterusan. Ni pihak sosok jalan ataupun jabatan kesihatan awal wilayah jalan dia nasihatkan kepada semualah. Sekarang ni dalam tepuh ni tu kita guna mask dulu untuk apabila kita kena keluar ke rumah, kita kena pakai mask. Dan juga kumpulan berisiko tu ataupun klum siang tu sekarang ni tu menggalakkan berhenti dululah aktiviti di luar bangun ni. Gitu orang yang menyakit pernafasan duk tubik keluar rumah tu tak nak molek manalah. Gitulah nak beri nasihat ataupun beri maklumat kepada peminat kita tak pinyo berkena eh jerebu ataupun PM25 ni kita nak update sokmolah supaya kita boleh ambil perhati ya supaya kita boleh beringat gitu sebabnya ya berkena hak kesihatan kita ya nak mudarat ke badan kita. Berpun kena mari update we peminat kita tahu sokmolah. Ada juga untuk sekarang ni peminat kita rehat dululah seketika rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik mari di dalam pusingnya yang terakhir di dalam ruangnya untuk sekarang ni rehat dulu seketika.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 Mekel. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah. Baru sudah kerja, baru klik beli, tubik kedai. Tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat. Sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Glamet FM 95 MHz sawah terjalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Sawatot Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

ada, mari siapa kita ni panggil dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama di dalam ribu yang ke ane. Bakit tu ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mik mari nabi-nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa, mari siapa ke nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah ribu yang ke ane. Makna kata umur dunia sudah habis dah, sudah lepas dah, ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala jadi tu Adam alaihi salam. Allah Taala jadi tu Adam hari gapo? Yakni Allah Taala jadi tu Adam magai tu Adam ni hari Jumaat. Hari Jumaat marai-marai. Marai Allah Taala jadi magai tu Adam duk betul di dak pai syurga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni hari mulia. Hari Jumaat ni dikatakan pengulu minggu, pengulu hari, raja hari ialah hari Jumaat. Lepas tu Tuhan nak berlaku kiamat pun hari Jumaat. Lepas tu hari-hari ni kita nak penting juga. Kadang-kadang dia kata, penting kok mana? Penting lah kok hari. Hari Jumaat, hari jadi tu ada. Hari Khamis Allah Ta'ala lepas binatang dalam bumi. Lepas tu hari Selasa, hari Selasa ni, Selasa ni Allah Ta'ala jadi semua al-makruhat. Benda-benda tak comel, benda tak comel, benda terhuduh, benda gawah. Kalau kita keceknya, benda hak tak comel, benda hak yang huduh. Daripada kejahatan, daripada penyakit tu penyakit ni, kencing manis, darah tinggi, nyakit jantung, nyakit kau, nyakit apa, semua Allah Ta'ala menjadi hari Yaumas Tsulatsa, yakni hari Selasa. Amo nak betang sikit ibu bapa, sebab orang kita di hari ni tak tahu ulu hilir, setengah-setengah tu tak tahu ulu hilir. Malam ada seorang mau nak cerita dah lipu masuk umur 10 malam, lepas ada mengajar malam, kawai pelajar-pelajar tu masuk ke amo. Alhamdulillah orang ni. Orang lebih kurang umur 40, tak lipu masuk ke amo, ya tak bapa. Amo rasa nak jumpa dengan bapa, kata kan nak jumpa dengan amo, amo dengar klik bapa. Dengar kan, ya tak amal ni wasa nak berubah di hari ni, amal mau 40 lebih, anak pun besar-besar dah. Tapi amal nak berhenti bagai tak boleh, tak boleh, ya kata. Nak berhenti air ketung tak boleh. Nak buat lagu mana apa? Amal di hari ni niat amal nak berhenti, tapi cara nak berhenti tu lagu mana? Dulu mau berhenti dah sekejap, lepas tu lah ni masuk kawai gugur, heret amal pula, amal nak berhenti tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Amal nak berhenti. Amo niat atau amo ni pun sekarang lo ni amo pun sayuk dah seolah tak kalau matahari duk lek jatuh dah. Duk lek dekat-dekat dengan asar, dekat-dekat dengan mengorek dah. Amo rasa tak lama, cedengi hok pergi sana tak ada lagi. Patu kata ginilah be, kalau be nak jumpa be mari amo hari Selasa, amo jumpa dengan orang kampung semua hari Selasa amo jumpa. Kalau dia mau ada hajat, ada kapal ramai orang ikut lupa pergi jumpa dengan amo ni. Orang ikut kapal atas ni pun ada, orang ikut kapal pasal kan lah. Kau pada ni, kawasan kapal nak pada ni pun ada ramai lah duk gitu. Kamar ni kita tak kalau nak jumpa hari Selasa, amo nak royak. Kalau abang nak berhenti sungguh benda ni, baik nak niat mulai, niat pula hati. Bersih hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata abang nak berhenti dah benda ni. Niat minta witahai katuk jalan tak mulai, minta witahai buka jalan mulai. Lepas tu abang mari jumpa amal manawi amal. Abang buat amal. Abang buat amal tak pun, dan abang wari air, wari berah manawi air tawar. Lepas tu air tawar dengan berah ni sebab ya. Tapi abang kena buat amal sendiri. Abang kena buat amal, kena tawajuh dengan Allah Ta'ala setiap waktu. Abang kena zikir, kena apa? Tak apa zikir mana'wi. Ini ibu bapa, masyarakat kita di sekarang learning berkelai kampung. Berkelai kampung tak tahu nak pergi. Berkelai kampung tak tahu mana nak hadap. Tak tahu orang nak pimpin pergi ke mana. Kamadin kalau kita tak hampirkan ulama-ulama di akhir zaman ini, bermakna kata kita hidupan kita berkelai kabut. Sebab tu kita jangan jauh daripada ulama. Jangan jauh daripada orang yang berilmu. Jangan jauh daripada orang belajar. Jangan jauh daripada orang ngaji. Kalau kita jauh daripada mereka ini, kita akan sesat dan kelai kabut di dalam dunia ini. Karena setengah daripada imam kita katanya, Imam Ghazali katanya, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharan. Ketahuilah engkau, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia, fa'lam annal ilma wal ibadata jauharani. Maka hendak tahulah engkau, hei orang menutup ti ilmu dan orang tutupkan ibadat, annal ilma, akan bawasa ilmu ni, ilmu kita nak kenal Allah, ilmu cara kita nak ibadat ke Allah,
ilmu cara kita nak bersihkan hati kita, ni nak ilmu laka ni. Kalau kita tak ngaji, kita tak harap nyakit hati kita. Kalau kita tak ngaji, kita tidak cara kita nak semaya. Kebih baik mana kena. Mi'as semaya baik mana kena. Semaya baik mana tak kena. Semaya lagu mana kena. Raya mana hak sahih. Semaya mana tak sahih. Kalau kita tak ngaji, kita reti tak? Ibu bapa yang dihormati. Tak reti. Kamu dia nampak rupa dalam sejik kebih belakang Allahu Akbar. Kalau ngatik pun la ilah ilah. Tapi cara ngatik hak kena tu lagu mana. Pas cara semaya hak betul lah mana. Cara mi'as semaya hak betul lah mana. Kalau kita tak ngaji, tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali kata, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharani. Mengtahulah bahawa seilmu dan ibadah ni seperti dua permata. Ni permata, mau bakal permata lah ni. Ni panggil permata. Ulama wak banding ilmu-ilmu seorang ni. Kita ngaji tauhid, kita ngaji fiqah, kita ngajikan usul. Ini serupa dengan permata yang duk berkilat lah, lah, lah. Ya duk di mana ni ilmu? Tepat ya di mana? Di mata tak? Tepat ya di telinga? Tak. Tepat ya di hati? Apabila seorang tu yang ngaji, apabila seorang tu yang belajar, maka ilmu ni akan bertapak di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asin. Ilmu ini satu cahaya Allah. Dia tu satu cahaya. Lagi pula wa nurullah, dan cahaya Allah Taala ni dia tak ditunjuk dan tak hidayat kepada orang yang neraka. Lepas tu kita orang ngaji, kena ngaji wi geti. Kena ngaji wi panah. Tiga ilmu ni jangan kita tinggal. Ibu bapa nak kecek hani ya. Sebab lala ni kita kena ngaji ya. Kita kena belajar. Sebab kita nak buat amal. Kita nak beribadat. Kita nak sembah ke Tuhan. Nak sembah Tuhan setiap hari, setiap malam. Kena semaya subuh. Kena semaya asar. Kena semaya zuhur. Kena semaya maghrib. Kena semaya isya. Mana dalil kena semaya subuh, semaya asar? Kalau kita tak ngaji, kita tahu dah. Mana dalil kena semaya subuh? Mana dalil kena semaya zuhur? Mana dalil kena semaya asar? Tuhan kata dalam Quran, kalau ulama tak kaji, kita tidak tahu. Ulama katanya di dalam Al-Quran, ba'da uzubillahi minasyaitanir rajim, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lain, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sadaqallahul azim. Kama dia siapa dia duk kupah tak kena semaya zuhur? Siapa dia duk kupah nak semaya asar? Siapa dia kupah nak semaya subuh? Siapa dia kupah nak semaya maghrib, semaya isya? Ini semua daripada ulama-ulama. Tuhan tak ada royak dalam semaya tu. Nah, dalam Quran tu betul-betul semaya subuh, betul-betul dari sana itu daripada semaya isya, betul-betul daripada semaya. Tuhan tak royak betul-betul. Tuhan tak kecek dengan cara sorahatan. Tapi orang yang tepat, orang yang yang belahkan Quran ni ialah kena kepada para-para ulama. Amun awak banding gini. Kita hidup di hari ini, kita ada Quran, kita ada hadis. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, siapa dia nak kubah wi kita? Siapa dia nak peta wi kita? Siapa dia nak nak peta wi kita dalam Quran? Siapa dia nak belah wi kita makan? Siapa dia nak royak ayat wi kita? Semua ini kena daripada ulama-ulama, orang ngaji. Kama dia Al-Quran ini, kita wak bandingnya asal mari Quran turun mari ke Nabi. 30 juzuk, 1,990 ayat. Supa dengan kayu sebatai menawa banding. Kayu tengah sebatai lah pagar kita, sebatai kayu tengah tinggi. Lepas tu kita tebal. Tebal kayu tengah tu duduk sebatai situ kerak dua. Lepas tu orang nak gaji je saat ni tu, kalau bukan tokek gaji kena dah. Kalau bukan tokek gaji kayu, ia boleh buat ke tak papel kayu tengah ia betul saat ni. Kalau ia bukan tokeknya gaji, bukan tokek kayu, ia pandai ke nak gaji kayu, nak buat tubik papel, nak buat tubik dinding, nak buat tubik lata, nak buat tubik rasau, nak buat tubik tiek, nak buat tubik kasar jatek. Kalau ia bukan tokek, ia pandai ke nak gaji kayu hak sebatas jadi kayu macam-macam. Berbagai-bagai. Tak pandai. Supa tu juga Quran yang mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari sebuah. Turun mari ke Nabi, asal Quran duk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah. Orang panggil turun daf'atan wahidah. Sekali go duk di Lauhil Mahfuz,
turun mari pada Baitul Izzah di langit yang pertama, langit dunia turun sekaligus. Lepas pada tu Tuhan suruh malaikat nah turun mari tu di atas jalan tadrijian, di atas jalan berasuh sikit-sikit tu mari Nabi 23 tahun. Turun mari Nabi, masa Nabi dah tak apalah, Nabi ya pehekan ayat, getikan ayat, sahabat getikan ayat, pehekan ayat, pehekan tafsir. Tapi kita di hari ini, kalau kita tak dekat dengan ulama, kalau kita tak dekat dengan orang ngaji, kita nak tafsir kok mana? Amo nak misal apa ni? Ayat mari. Wal

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Mari siapa kita ni panjang dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang keane. Bakit tak ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mari nabi-nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa, mari siapa ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah ribu yang keane. Makna kata umur dunia sudah habis dah, sudah lepas dah, ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala jadi tu Adam alaihi salam. Allah Taala jadi tu Adam hari gapo? Yakni Allah Taala jadi tu Adam magai tu Adam ni hari Jumaat. Hari Jumaat marai-marai. Marai Allah Taala jadi magai tu Adam duk betul dia dak pai syurga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni hari mulia. Hari Jumaat ni dikatakan pengulu minggu, pengulu hari. Raja hari ialah hari Jumaat. Lepas tu Tuhan nak berlaku kiamat pun hari Jumaat. Lepas tu hari-hari ni kita nak penting juga. Kadang-kadang dia berkata, penting kok mana? Penting lah ke hari? Hari Jumaat, hari jadi tu ada. Hari Khamis Allah Ta'ala lepas binatang dalam bumi. Lepas tu hari Selasa, hari Selasa ni, Selasa ni Allah Ta'ala jadi semua al-makruhat. Benda-benda tak comel, benda tak comel, benda tak huduh, benda gawah. Kalau kita keceknya, benda hak tak comel, benda hak yang huduh, daripada kejahatan, daripada penyakit tu, penyakit ni, kencing manis, darah tinggi, nyakit jantung, nyakit kau, nyakit apa, semua Allah Ta'ala menjadi hari yaumas thulatsa, yakni hari Selasa. Amo nak betang sikit ibu bapa, sebab orang kita di hari ni tak tahu ulu hilir, setengah-setengah tu tak tahu ulu hilir. Malam ada seorang mau nak cerita dah lipung masuk umur 10 malam, lepas ada mengajar malam, kawai pelajar-pelajar tu masuk ke amo. Alhamdulillah orang ni. Orang lebih kurang umur 40, tak lipung masuk ke amo, ya tak babo. Amo rasa nak jumpa dengan babo, kata kan nak jumpa dengan amo, amo dengar klik babo. Dengar kan, ya tak amal ni wasa nak berubah di hari ni, amal mau 40 lebih, anak pun besar-besar dah. Tapi amal nak berhenti bagai tak boleh, tak boleh, ya kata. Nak berhenti air ketung tak boleh. Nak buat lagu mana apa? Amal di hari ni niat amal nak berhenti, tapi cara nak berhenti tu lagu mana? Dulu mau berhenti dah sekejap, lepas tu lah ni masuk kawai gugur, heret amal pula, amal nak berhenti tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Amal nak berhenti. Amo niat atau amo ni pun sekarang lah ni amo pun sayuk dah seolah tak kalau matahari duk lek jatuh dah. Duk lek dekat-dekat dengan asar, dekat-dekat dengan mengorek dah. Amo rasa tak lama. Cedengi hak pergi sana tak ada lagi. Lepas tu kata gini lah beh. Kalau beh nak jumpa beh mari ramah hari Selasa. Amo jumpa dengan orang kampung semua hari Selasa amo jumpa. Kalau dia mau ada hajat atau kapal ramah orang ikut lubir pergi jumpa ngamo ni. Orang ikut kapal atas ni pun ada. Orang ikut kapal pasal kerana kot pada ni kawasan kapal nak pada ni pun ada ramah lah duit gitu. Kamar ni kita tak kalau nak jumpa ke hari Selasa, amal nak royak. Kalau abang nak berhenti sungguh benda ni, biar kena niat molek, niat pula hati. Bersih hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata abang nak berhenti dah benda ni. Niat minta wih Tuhan katuk jalan tak molek, minta wih Tuhan buka jalan molek. Lepas tu abang mari jumpa amal mana wih amalek. Abang buat amal. Bewa amat tak pun dan bewa ri ai wak ibrah mana wak ai tawa patut ai tawa dengan berah ni sebab ya tapi be kena wak amal sendiri abe kena wak amal kena tawajuh dengan Allah Taala setiap waktu abe kena zikir kena apa tak apa zikir mana wi ini ibu bapa masyarakat kita di sekarang learning berkelai kampung Berkelai kampung tak tahu nak pergi. Berkelai kampung tak tahu mana nak hadap. Tak tahu orang nak pimpin pergi ke mana. Kamadin kalau kita tak hampirkan ulama-ulama di akhir zaman ini, bermakna kata kita hidupan kita berkelai kampung. Sebab tu kita jangan jauh daripada ulama. Jangan jauh daripada orang yang berilmu. Jangan jauh daripada orang belajar. Jangan jauh daripada orang ngaji. Kalau kita jauh daripada mereka ini, kita akan sesat dan kelai kampung di dalam dunia ini. Karena setengah daripada imam kita katanya, Imam Ghazali katanya, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharan. Ketahuilah engkau, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia, fa'lam annal ilma wal ibadata jauharani. Maka hendak tahulah engkau, hei orang menutup ti ilmu dan orang tutupkan ibadah, annal ilma, akan bahasa ilmu ni, ilmu kita nak kenal Allah, ilmu cara kita nak ibadat ke Allah, ilmu cara kita nak bersihkan hati kita ni, nak ilmu lah kau ni. Kalau kita tak ngaji, kita tak harap nyakit hati kita. Kalau kita tak ngaji, kita tidak cara kita nak semaya. Kebih baik mana kena. Mek semaya baik mana kena. Semaya baik mana tak kena. Semaya lagu mana kena. Raya mana hak sahih. Semaya mana tak sahih. Kalau kita tak ngaji, kita kerti tak? Ibu bapa yang dihormati. Tak kerti. Kama dia nampak rupa dalam sejik kebih belakang Allahu Akbar. Kalau ngatik pun la ilaha illah. Tapi cara ngatik hak kena tu lagu mana. Pas cara semaya hak betul lah mana. Cara mi'at semaya hak betul lah mana. Kalau kita tak ngaji, tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali kata, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharani. Mengtahulah bahawa seilmu dan ibadah ni seperti dua permata. Ni permata, mau bakal permata lah ni. Ni panggil permata. Ulama wak banding ilmu-ilmu seorang ni. Kita ngaji tauhid, kita ngaji fiqah, kita ngajikan usul. Ini serupa dengan permata yang duk berkilat lah, lah, lah. Ya duk di mana ni ilmu ni? Tepat ya di mana? Di mata tak? Tepat ya di telinga? Tak. Tepat ya di hati? Apabila seorang tu yang ngaji, apabila seorang tu yang belajar, maka ilmu ni akan bertapak di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asin. Ilmu ini satu cahaya Allah. Dia tu satu cahaya. Lagi pula wa nurullah, dan cahaya Allah Taala ni dia tak ditunjuk dan tak hidayat kepada orang yang neraka. Lepas tu kita orang ngaji, kena ngaji wi geti. Kena ngaji wi panah. Tiga ilmu ni jangan kita tinggal. Ibu bapa nak kecek han ni ya. Sebab lelah ni kita kena ngaji ya. Kita kena belajar. Sebab kita nak buat amal. Kita nak beribadat. Kita nak sembah ke Tuhan. Nak sembah Tuhan setiap hari, setiap malam. Kena semaya subuh. Kena semaya asar. Kena semaya zuhur. Kena semaya maghrib. Kena semaya isyak. Mana dalil kena semaya subuh, semaya asar? Kalau kita tak ngaji, kita tahu dah. Mana dalil kena semaya subuh? Mana dalil kena semaya zuhur? Mana dalil kena semaya asar? Tuhan kata dalam Quran, kalau ulama tak kaji, kita tidak tak reti. Ulama katanya di dalam Al-Quran, ba'da'uzubillahi minasyaitanir rajim, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lain, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sadaqallahul azim. Kama dia siapa dia duk kupah tak kena semaya zuhur? Siapa dia duk kupah nak semaya asar? Siapa dia kupah nak semaya subuh? Siapa dia kupah nak semaya maghrib, semaya isya? Ini semua daripada ulama-ulama. Tuhan tak ada royak dalam semaya tu. Nah, dalam Quran tu betul-betul semaya subuh, betul-betul dari saat itu daripada semaya isya, betul-betul daripada semaya. Tuhan tak royak betul-betul. Tuhan tak kecek dengan cara sorahatan. Tapi orang yang tepuk, orang yang yang belahkan Quran ni, ialah kena kepada para-para ulama. Amun awak banding gini, kita hidup di hari ini, kita ada Quran, kita ada hadis. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, siapa dia nak kubah wi kita? Siapa dia nak peta wi kita? Siapa dia nak gerak nak peta wi kita dalam Quran? Siapa dia nak belah wi kita makan? Siapa dia nak royak ayat wi kita? Semua ini kena daripada ulama-ulama, orang ngaji. Kama di Al-Quran ini, kita buat bandingnya asal mari Quran turun mari ke Nabi. 30 juzuk, 1,000 ayat. Supa dengan kayu sebatai menawa bani. Kayu tengah sebatai lek pagar kita sebatai kayu tengah tinggi. Lepas tu kita tebal. Tebal kayu tengah tu duk sebatai situ kerak dua. Lepas tu orang yang nak gaji je saat ni tu kalau bukan tokek gaji kena dah. Kalau bukan tokek gaji kayu ya boleh buat dak apa kayu tengah ya betul saat ni. Kalau ya bukan tokeknya gaji bukan tokek kayu ya pandai kada nak gaji kayu nak buat tubik apa. Nak buat tubik dinding, nak buat tubik lata, nak buat tubik rasau, nak buat tubik tie, nak buat tubik kasar jatek. Kalau ya bukan tokek ya pandai kada nak gaji kayu hak sebatang jadi kayu macam-macam. Berbagai-bagai. Tak pandai. Supa tu juga Quran yang mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari sebuah. Turun mari ke Nabi asal Quran duk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah. Orang panggil turun daf'atan wahidah. Sekali duk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah di langit yang pertama, langit dunia, turun sekali duk. Lepas pada tu Tuhan suruh malaikat nah turun mari tu di atas jalan tadrijian, di atas jalan berasu-berasu sikit-sikit tu mari Nabi 23 tahun. Turun mari Nabi, masa Nabi dah tak apalah, Nabi ya pehekan ayat, getikan ayat, sahabat getikan ayat, pehekan ayat, pehekan tafsir. Tapi kita di hari ni kalau kita tak dekat dengan ulama, kalau kita tak dekat dengan orang ngaji, kita nak tafsir kok mana? Amo nak misal apa ni? Ayat mari. Wal

Ani. Damadin Allah Ta'ala perman di dalam Al-Quran kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'. Dan bermula perempuan-perempuan yang tertolak. Orang tina hak kena tolak. Maka tolak ada agmara, ada tolak raj'i, ada tolak ba'in, ada fasab. Kemudian tolak raj'i, kita boleh tolak lah. Tolak sekali, lepas tu boleh rajak balik. Kemudian orang tina hak kena tolak ni, Allah Ta'ala kata, yang tarabbasna bi anfusihinna. Duk menunggu-nunggulah ia dan duk menati-natilah mereka bi anfusihinna dengan diri mereka salasata quruq, tiga quruq. Ha, tiga quruq ni tak faham? Lepas tu kalau kita orang kampung macam kita orang awal berapa? Kita faham ke tak tiga quruq? Tuhan kata orang kena tolak. Misalnya kita tak ada monitor tolak dengan sebab tu lelaki mati. Ia kena tunggu 3 bulan. Ataupun kita tak kena tunggu saat itu 120 hari. Ada. Orang hak betul lelaki tolak. Misalnya lelaki tolak 3 ada. Maknanya kena tunggunya 3 kuruk. Berapa 3 kuruk? Ini bahasa sini. Ada. Salah satu kuruk. Kalau mazhab sahabah. Hari ini nak pergi ke ulama ni. Nak yang kata kita tak boleh tinggal ulama. Kita kena dekat dengan orang ngaji. Kita kena hafiz kepada orang belajar. Ulama takwil sini kalau ulama sahabah Zaid bin Sabit mentakwil pada ayat salasata quruq ialah dengan makna salasata tuhrin, yakni tiga kali suci. Makna kata orang tina perempuan kena tolak saat itu, dia kena tunggu siapa tiga kali suci. Makna kata ia suci sekali, lepas tu lelaki tolak, suci sekali. Mari hei, lepas tu suci dua kali. Mari hei, lepas tu suci tiga kali. Ha, tiga kali suci, baru dia boleh berkahwin baru, boleh bersuami yang baru. Kata Zaid bin Sabit, lepas tu ulama yang mengikut di atas perkataan bagi Zaid bin Sabit, siapa dia? Ialah kepada Al-Imam Syafi'iyu. Salah satu kuruk mana? Salah satu turin, tiga kali suci. Dan pula kata mazhabnya, nah sahabat lagi, murak dengan salah satu kuruk, dengan makna salah satu hiyadin. Kena tiga kali mari hiyadin. Baru nak boleh nikah baru. Lepas tu siapa dia mengikut ulama ni dan mazhab sahabat ni ialah kena kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini nak rakyat katanya ibu bapa, kemudian kita di hari ni jangan jauh daripada mengaji, jangan jauh daripada masjid, jangan jauh daripada ibadat kepada Allah. Kerana ilmu-ilmu ni dikatakan serupa dengan permata. Bermakna kata apabila ilmu ada dalam hati seorang, maka mulut dia bahasa nak kata la ilaha illallah, mulut dia bahasa nak kata subhanallah, mulut dia bahasa nak kata alhamdulillah, mulut dia bahasa nak kata gawat dia lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apabila ada permata di dalam hati dia, apabila ada dalam hati dia ilmu, maka ilmu yang percaya ni ia akan tubik di lidah dia kata Allah, dalam lidah dia kata la ilaha illallah, di lidah kata subhanallah. Kerana percaya ilmu yang ada di dalam hati yang membawa naik ke lidah dia kata Allah ataupun la ilaha illallah ataupun subhanallah. Sebab permata, kalau duduk dalam benda katuk, kita buah dalam bekas, ia tak tubik. Tapi dia terpermata, apabila kita wepak, ia berkilat lah, lah, lah, bersinar-sinar tubik orang panggil cahaya. Maka ilmu seorang pun macam itu. Ha, sebab perlu kita kena berilmu, makna kita nak ibadat. Kalau dia mau tanya kita ilmu dengan ibadat, hak mana terlebih? Mana lebih di antara ilmu dengan ibadat? Jawab kata al-ilmu afdalu minal ibadah. Sebab tu ulama kata al-ilmu gapa dia? Annal ilma al-qatbu gapa? Qatbul ibadah. Ilmu-ilmu tu dikatakan batasan bagi ibadat seorang. Gini kita nak misal. Ilmu ni supaya batasan. Nak batasan. Sika saat itu ada batas syarat. Kalau kita kereta mutu ada batas syarat kan? Ada kita tak batas syarat. Kemudian tayar, rudor, lomek tu, yang nak musim molek, kena batas syarat kukuh, batas syarat janguk, batas syarat wah kacil, wah gawa. Ha, pelau dia tu molek, lagi pula dalam pelau saat itu kejap molek, baru tayar yang musim molek.
Kalau kita nak buat banding katanya, ibadat seorang tu nak musing molek, nak berjalan molek, kena ilmu dia pun comel, ilmu dia pun molek, etikak dia pun molek, dan pegangan dia molek, baru ambalan ibadat dia saat ni tu bermusinglah ia dengan secara comel, kerana batasan bagi ibadat dia molek. Kama dia amana oyak ta ilmu ni daripada alima ya'lamu ilman. Tiga harah-harah. Ain, lam, mim. Ha. Ain, lam, mim. Alima ya'lamu ilman. Seorang yang reti nama alim. Kama dia ilmu duduk dalam hati nama ilman. Kama dia ain. Ain ni Allah Ta'ala apa? Yang ulama tafsir pada ain ni. Ialah seorang apabila ada ilmu, maka ilmu dia ni juga akan membawa kepada illiyin. Membawakan dia pergi pada syurga illiyin. Enjekol. Kama dia lam. Lam pada ilmu ditafsirkan oleh ulama, ialah gawa dia. Ialah dikatakan al-lutfu. Makna berlemah-lembut. Apabila orang ini ada ilmu, makna kata ilmu ni akan bawa dia, mengajak dia pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila ilmu ni juga, dia saat itu akan membawa seorang pergi pada syurga, dan seorang ni apabila berilmu banyak-banyak-banyak, maka seorang itu jadi sifat berlemah-lembut. Kalau orang sebenar ilmu dalam dada ada dah. Orang ni beralu, kecek pun beralu, kecek pun ada beradat, kecek pun ada dah. Ada adat dan supaya kecek tak jadi, orang panggil tak jadi kabung lah. Lepas tu ilmu makna iliyin, la makna al-lutfu, milku, ming tu makna malikun. Ialah jadi raja. Cuba kita tengok orang ada ilmu lah. Cuba tengok tu kawasan ni, kita tengok babo-babo semua kawasan ni. Babo mizi, babo suh. Tengok ketika dia pergi demo, demo besar tak dia. Demo hormat tak dia. Dengan sebab ming tu ditafsir mana malikun. Ialah malikun, ialah raja. Makna kata orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala beri kepada dia serupa dengan raja. Orang besar dia, orang hormat dia. Lepas tu nak ayat katanya ibadat kita ni kena ada ilmu. Wajib kena ilmu. Wajib kita kena belajar dan kita kena mengajikan ilmu. Tiga tu hak kita duk tahu belaka, ilmu usul dan pula ilmu tauhid dan ilmu fiqah dan pula ilmu tasawuf. Ha dah. Kemudian kita duk hapih-hapih dah dengan bulan Rajab ni, maka kita kena banyaklah isah diri, kita kena banyaklah mikir, kita kena banyaklah ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana supaya Allah Ta'ala terimakan kita ke akhirat esok sana itu dengan kita yang terbaik. Lagi pula dapat jadi hamba Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Wa sabballahu al-khaira min fawqi ra'si sabba wa kharaja min zunubihi kayawmin waladatuhu ummuh wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli al-khataya qadistaujabun nar au kamaqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda katanya, man ahya, barang siapa yang menghiduplah ia awwala lailatin min rajab, daripada awal-awal bulan, daripada bulan Rajab tu dia menghidupkan bulan Rajab tu awal-awal. Ha, supaya ulama-ulama dan ahli-ahli ulama deh malam-malam tak nak tidur mana. Ada satu ulama saat ni tu dah, dia kata pun 30 tahun dah tak tidur tak tikar. Ya dia kena duduk nyandar itu kadang-kadang nerah 10 minit. Kadang-kadang dia nyengat nerah. Lelah duduk mengajar itu, dia terpunuh rehat setahun 10 minit. Ya kata aku duduk kalau kuih lagu ning ni 30 tahun dah. Kenapa? Kerana aku saya masa ya Allah Ta'ala bagi kepada aku ni, aku takut masa tu habis dengan tak tahu gana. Takut masa saat ni tu sia-sia. Masa terhabis saat ni tu orang panggil hampa, lagi pula jadi habu bertabur orang. Lepas tu kita di hari ni kita hitung dah ibu bapa. Masa waktu hewi kita ni ada lagi 10 tahun masalah.
ada lagi 20 tahun masalah, ada lagi 10 tahun, 3 tahun, kita hitung dah. Ulama-ulama dan pula daripada para sahabat-sahabat, tabi'in-tabi'in, ya sangat-sangat hitung. Nak tidur dia saat itu, adakah dia baca doa lagi? Tidur dia sempurna lagi ibadat dengan Allah. Tidur dia saat ini sempurna lagi zikrullah dengan Allah. Tidur dia saat ini tua amalkan Tuhan lagi, ingat Tuhan lagi. Ha, cuba kita fikir. Kalau kita hidup, kita tak ada ingat ke Allah, rugi berapa hidup puluh tahun pun. Ha, sebab tu dalam satu ayat ya, dia azal kata, kalau aku hidup ni sampai 1,000 tahun, tapi 1,000 tahun tak ada ibadat ke Allah, tak ada beriman ke Allah, hidupan itu tak ada berguna dan tak ada saadah. Allah ada saadah, ada beruntung, ada kelabuan. Makna hidup dia dalam zikrillah, la ilaha illallah. Ataupun duduk dia temulidah dia, Allah, Allah, Allah. Ataupun lepas maya dia wirid setapa dia doa apa tak ni tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tu orang panggil sayyidul istighfar. Tak ugi ni, tak ugi berapa. Lepas kita duduklah sejik ni, niat iktikaf boleh pahala. Tak ada kena semaya. Niat iktikaf boleh pahala dah. Ada. Makna katanya, dia kata sini, man ahya awwala lailatin min rajab, lam yamut qalbu. Nascaya tidak matilah oleh hati. Hati seorang tak mati. Kemudian dia kita ingat dah 13 hari lagi, akulah lah mana awal-awal bulan Rajab ni, aku nak bangun waktu malam, aku nak semaya. Ha, nak semaya sunat, nak semaya qiyamulail, nak zikrillah dengan Allah. Ha, awal-awal bulan Rajab, kalau orang ni awal bulan Rajab, dia saat ni awal malam, dia azan nak beribadat ke Allah, hati dia tak mati. Hati kita ni perak ni, ya mati ni, supaya dengan jantung pisau tu ni. Ya kiri nak duduk ngiri. Sebab tu tika semaya kiri tu kena duduk berat lek tu sikit. Doya semua-semua ibu bapa kita kena berat sikit lek ni. Kenapa ulama suruh berat sikit? Karena nak hati kita tetap ni. Kama di hati kita ni, ya bukan hati ni, ada apa akhirat ni. Ya nama selagi, Ainul Basirah. Mata hati. Orang tua-tua kita kecil tak? Mata kecil, mata hati kecil. Mata hati kecil ni nampak Allah. Mata hati kecil ni nampak Tuhan ni. Mata hati kecil ni nampak akhirat ni. Mata hati kecil ni nampak azab kubur ni. Kemudian hati kita dalam ni. Ha, tengok ni. Tempat duk rubuk oleh malaikat, tempat duk rubuk oleh syaitan. Dalam lah kau ni. Tubuh badan lah atau apa, kalau ingin tak agak, baik. Tengok kereta tu nak luar malah kata apa. Cak tu lah molek, tapi jalan tu pergi kok. Makan selenar. Kerana ini tak agak. Ini makan selenar dah. Ha, sebab tu orang kita tak penting di zuhir sangat. Ya penting di dalam. Kalau ingin dalam ya gagah. Mana hati ya? Roh dia. Kalau hati ia gagah dengan zikir, gagah dengan amalan, gagah dengan ingati ke Tuhan, maka hati dia tu dikatakan kuat, tubuh badan ia pun payah nak kena menyakit. Kama di hati ni Allah Ta'ala jadi dua. Sebelah kanan ni ialah ada malaikat yang bernama Al-Mulhim. Yang disebut oleh Imam Ghazali kitabnya, di dalam kita ni, Qarin kita ni. Sebelah kanan ni namanya Al-Mulhim. Malaikat yang tu heltak dalam hati kita, belah kanan Mulhim. Dia ni nama Jundul Akli, tentera bagi akal. Sebelah kiri kita ialah kena kepada gara Allah Ta'ala letak nafsu. Pas tentera nafsu nama Asyaitan. Syaitan ni kafirun. Kafir ia. Kemudian syaitan ni nama apa? Nama Wiswas. Wiswas. Maka syaitan Wiswas ni, ia duk buat waswasah. Duk karulah hati kita. Kadang-kadang mikir tidur tak menera. Supaya orang duk mari lik malam. Kadang-kadang pun nak hidup, rasa orang tu jungtah kita. Ha. Kadang-kadang nak jenerah, rasa orang nak cekik kok kita. Ya, ni. Qarin sebelah kiri kita. Qarin sebelah kiri, kawan kita ni, ya duduk dalam hati, ya pakat dengan nafsu kita. Lepas tu, hak luar tak ada masuk. Kalau hak luar masuk, ya kau gagah nak dalam ni. Ha, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau munawi hati mun tetap dengan Allah tu duk mari kadang-kadang mikir baik. Ha, mikir baik ni lek malaikat. Mikir wasa nak baca Quran lepas ngaji Yesus, nak baca Quran, aduk le sejid tak. Bismillah.

diwan nur. Kalau yang awak lah ni, hak ni malaikat sekalinya dengan akal dia, yang nak pada benda ni. Tapi kalau orang ni pasal setanggit, oh, rasa nak tengok, oh, ya, yeah, weh. Apa rasa nak pergi wak tak molek, weh. Rasa nak belakang ke jubur, agak, weh, masalah. Masalah ni. Nak wak hijau benda tak boleh. Hak ni nafsu dia duk kacau dengan setan yang ada sebelah kiri dia. Ni cara nak perubah hati yang mengaji suku ibu bapa. Sebab tu kalau kita ngaji sekarang pada usul, lepas tu tak ngaji cara nak perubah hati. Susah tak kenal Tuhan. Kita kenal Allah Ta'ala.

tidak. Tapi hakikat wujud Allah, hakikat ada Allah, macam mana ada Allah setara mana. Ha, ya tak berhera tak? Kalau orang ngaji semata-mata usul, tapi ia tak ngajikan ilmu-ilmu batin yang ni dikata tasawuf, makna kata orang ni tak sapa ke Allah. Bapa ia nak sapa, ia tenai tu. Kerana ia tak kenal sungguh Allah Ta'ala. Musyahadah kudratillah, ia tak sapa. Dia pandang kepada kekuasaan Allah Ta'ala tak sapa. Kau dah kenal nama. Apa kita? Kenal ta'imi. Ha, ta'imi. Ha, ta'imi kapa tak. Kau kenal. Tapi hakikat dalam ta'imi. Ta'imi ni berapa orang anak. Bini ya hak mana. Kita kata. Ha, dia tak kenal hakikat ta'imi tu setara mana. Zaman dia kita ngaji tasawuf ni. Ha, kazak ni memisar tu. Ngaji usul nak ngajikan peta air dunia ni. Ataupun peta air negeri siya. Ha, ni cawak naratiwak duduk sini. Jalan duduk sini. Ha, lagi pula nak kita tetap tani duduk sini. Ngaji kodak tu. Tapi dalam tani ni ada gapo rati. Dalam tani saat ni tu ada orang pesi mana. Dia tak ngaji dah tu. Supaya kau orang ngaji kat usul aja. Lepas tu you nak dalai dalam peta air kata taning tu ada ulama banyak mana. Orang ngaji banyak mana. Cung-cung yang dalam taning tu kebanyak ke orang lagu mana. Ya kena bahas hukum. Nak ngaji ilmu sah lagi. Nama? Ialah tasawuf. Nah, tasawuf ni nak tahu. Kata pesin ni, ni kena Allah Ta'ala ni. Ada Allah Ta'ala ni. Ada pesin mana we? Ada Allah Ta'ala tu. Siapa aku Tuhan tu setara mana? Ketika apabila sebut Allah, bahasa gelegak hati. Ha, supaya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia kata, sebab apa imi Abu Bakar kalau nak kira dengan umat dulu sampai sekarang, lebih imi Abu Bakar. Abu Bakar semaya banyak kan? Tak. Abu Bakar zikir banyak kan? Tak. Abu Bakar bangun malam banyak kan? Tak. Puasa sehari banyak? Tak juga. Tapi hati Abu Bakar apabila dengarkan Allah, orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati Abu Bakar kalau orang duduk tepi, ia terbakar bahawa ni. Kerana ia kena ke Allah, haqqa tuqati. Sebenar-benar dia takut ke Allah. Dan pula haqqul ma'rifah. Sebenar-benar mengenal ke Allah Ta'ala. Musyahadati kudratillah. Sebenar-benar dia berasa ni. Apabila sebut nama Allah, hati dia berkocok dan gebentarnya. Ha, ni kita nak wisapa dalam amalan ibadat kita ni. Kalau kita buat sikit tak apa. Semaya sunat dua rakaat. Oh, padat dah dunia dan isi-isi. Sebab tu Nabi kata, rak'atul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh. Kita mai pagi esok. Semaya subuh dua rakaat. Kali ngata imi semaya jemaah. Rak'atul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh terlebih baik daripada dunia dan isi. Tapi syaratlah semaya itulah. Mi asmaye we kena semaya kebe kita Allahu Akbar wasa besarnya Allah Ta'ala. Tak ada benda lain daripada Allah, tak ada gangguan lain daripada Allah, tak ada sibuk benda lain daripada dunia, semata-mata Allah, bulatnya Allah, khalisan liwajhil karim, putih hati, bulat hati, semata-mata Allah. InsyaAllah semaya dua rakaat kita dibelikan oleh Allah dengan syurganya. Ha, dua rakaat ya tak timanyo. Pala ni pakai dak tewah wa amah molek wa amah wa amah tewah wa amah bubuk mari sejek molek. Cuma tewah kena dak sahwa. Molek tapi dalam amalan kita tu minta we jadi betul, we jadi sempurna seperti hak Nabi nak. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semaya semacam mana aku semaya. Nabi semaya baik mana ibu bapa? Nabi semaya keting baik kita ke? Kadang-kadang kita kecek ya tu 2 minit sat ni kecek dengan ya. Kita paling kalau ya sudah dah semaya 4 kak 2 minit. Pi semayalah mano we. Sat ni kita kecek ai kan amaya tanya dah. Kita kecek demo tak ada 2 minit je gerak 2 minit. Sudah dah. Semayalah mano ni we. Semaya ya tomat nino ke tak tomat nino. Semaya ya sat ni tu ada orang pang ingat Tuhan dak. Ke semaya nak lepas-lepas. Ha. Sebab tu banyak orang doa dengan Tuhan. Tapi Tuhan tak terima. Ingat berapa doa kita, kita doa ni sebab tadi.

0: mengira doa ni ada naik ke langit. Ada naik segak lepas tu. Sebab apa? Satu, ilmu kita, iktikad kita, sahihah ke tak sahihah, betul ke tak betul, amalan kita tu sahih ke tak sahih, ha tu tengok. Kita doa saat ni tu, duk tengok di atas hidup bagi kita, makin ni kita tu halal ke tak halal. Masalah kita doa tu hadap kiblat tu betul ke tak? Lepas tu makin ni kita halal ke tak halal, dalam hidup bagi kita ni betul ke tak betul, sama ia kita, ibadat kita, betul ke tak betul. Sebab tu banyak orang tanya kan Adham bin apa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Dengan sebab apa aku dok doa ke Tuhan ni sepanjang masa dah. Tapi apa doa ke Tuhan tak terima. Pak Ibrahim bin Adham ni satu waliullah. Dia dulu anak raja. Mewah dalam kota. Mewah dalam kota Ibrahim bin Adham. Kisah yang ma'ruf. Cerita yang telah dikenalkan oleh ulama-ulama dan kita zaman sekarang. Ibrahim bin Adham sebab apa dia boleh masuk di dalam negara ibadat jadi abid orang yang beribadat ke Allah dengan sebab dia satu hari dia suruh hamba dia. Dia kata hamba membuat batal jamin dulu pakai kabu begitu dulu batal lemet tu pakai kabu ya ada butir ya pala ya ada okay? Pak Ibrahim suruh hamba ya buat dengan batal dia lemet ya dengan kabu hamba ya pun buat lah ambil kabu saat ni kupah-kupah terbaik gandang batal kabu lagi pulak pang kabu wah kabu tu jawab tu ambil kabu dalam lepas tu Ibrahim nyogi tidur ni kata satu kisah satu riba Ibrahim nyogi tidur tak lemet yang dibuatkan oleh hamba bahasa menyocok belakang. Bahasa menyocok dengan sebab apa? Dengan sebab ada butir kabu hamba buat tubik tak habis. Pala-pala butir kabu tubik tak habis bahasa menyocok belakang. Kama dia apabila bahasa menyocok belakang saat itu Ibrahim bin Adham panggil dia kata ya ibad ya abdi. Hei hamba aku, ta'an ilayya, mari kau ni ustaz. Mari aku nak tanya. Habis di soal aku nak tanya mu sikit. Kau mana muat lemek aku ni ada gapa dalam? Muat batal aku tidur kerana aku rasa nyocok belakang tu. Ibrahim pun tapa hamba dia, pukul hamba dia sapa berdarah. Kih pucanya, hamba nyogi wak batal, nyogi wak lemek, ada butik kabur dalam tidur tak sedap nyocok belakang. Tibuk hamba, tapa hamba, godeh hamba, sapa berdarah hamba. Balik malam kare ya tidur. Boya tidur malam kare datang satu rupa orang tua rambutnya panjang berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim, limaza kenapa engkau memperbuat pada hamba engkau ni macam begini gini tak pandai? Ya salah sikit ya. Wapo menggoda dia? Wapo memukul dia? Tara tu mak Ibrahim. Ibrahim pun pula dengar suara ni. Ha, sebab tu Tuhan nak hidayat ni. Salah satu nak hidayat Allah yang mari satu perkara daripada Allah Ta'ala. Orang panggil mimpi, kau wiga pun adalah dengan bisikir ke adalah. Ibrahim pun takut. Takut saat ni tak habis. Ni kata satu riwayat. Ya ada cerita yang lagi. Pesan lain sikit. Ha, dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Lagu lain sikit. Kemudian dia Ibrahim pun lari. Tinggal kemewahan dalam kampung, dalam kota dia. Lari. Lari masuk bukit. Kata ulama di dalam kitab tasawufnya, Ibrahim semaya di satu pokok kayu. Dia lari masuk padai. Masuk padai tu berdenat. Masuk padai tu baik padai. Masuk kampung tu baik kampung. Apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya situ 1,000.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
2: Ini Sawatha Yala, FM 92, 95 และ 94.25 MHz พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981 กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติ

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Amanda.

Wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam adik-kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai. Gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ini ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-adik peminat kita semua. Sekarang ini adik-adik peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carading, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik-adik rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

0: sillón.
1: ¡Tareces!
2: Tak wajar. Mantap get kontak ini. Nama gua aneh-aneh.
0: Hey.
2: Yasmun, ngebak, disconnect, AFK. Ketahuan kalian dengan aplikasi ini.
3: Hai Usman, mengapa kau tidak bisa dihubungi? Terlalu.
2: Get kontak punya fitur blok anti spam. Kalian tidak bisa ganggu saya ya.
4: Waduh.
5: Ala kopi lana hutan dong, Mbak. Mau jalan benar jalan jauh. Oh, sampai ini gimana?

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Eruangan, hidup.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan puan-puan yang mengikut siaran kita melalui live dan juga melalui radio. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, nikmat, barakat pada Allah SWT. Karena ruangan kita hari ini adalah adil nasihat pada permulaannya, dan seterusnya kita akan terus kepada buat kupasai apa yang sudah berlaku pada negara Islam. Alhamdulillah lah, dari ini, dari adil nasihat hari ini, kita marilah kita mengingati muzakarah apa yang diterangkan, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung seorang manusia itu apabila dia mengajak orang buat baik, maka apabila orang terikut dia, turut dia, maka dia boleh pahala serupa dengan orang buat. Dan betul juga kalau sesiapa yang mengajak orang buat kejahatan, buat benda mungkar, dan apabilanya perkara mungkar itu dilakukan, dibuatkan, turut orang seorang turut orang yang buat itu kerana turut dia, dan dia dapat dosa serupa dengan orang buat juga. Inilah tuan-tuan melihat. Maka di hari ini, marilah kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balighu anni walau ayatan, sampailah ajaran pada aku ni walau satu ayat sekalipun. Di hari ini, marilah kita ingat apa yang dihuraikan tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujur man tabi'ahu la yanqusu zalik min ujurihim shay'an wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalik min asamihim shay'an. Sahih rawah al-Muslim. Siapa yang mengajak kepada petunjuk pada kebaikan, mengajak orang buat hak molek, maka ia mendapatkan pahala yang semisal, yang sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. Orang yang beramal mengikut dia tu, maka dia dapat pahala serupa dengan itu. Tanpa dengan tidak ada kekurangan pahala, mereka sedikit pun tak ada kurang rasa pahala. Dia membuat, bila kita mengajak orang buat baik, dia membuat turut kita, ataupun dia membuat mengikut kerana hidayah pada Allah. Tapi kerana kita mengajak dia, itu adalah pahala yang dapat kita sampai ke orang juga yang itu, dapat pahala, tak ada kurang rasa. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada mungkar, kepada melawan hukum Tuhan, maka ia menanggung dosa yang sesama dengan dosa orang yang mengikutinya. Orang yang buat turut dia, habis itulah nak ayat tu, jangan buat mudah-mudah. Ada kala berasa senang, royak, heret, orang rata, gimana bawa benda-benda maksiat, benda-benda langgar hukum tu. Dia rasa mudah. Orang juga royak tu, dia tanggung serupa juga. Mana itu tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun, tak ada kurang dosa yang dia mahu terbuat. Sampai dia pun tak kurang. Ini sahih Muslim tentang dia. Kenapa ingatlah. Ada kala benda orang dosa dia heret, orang dia buat. Kerana wasa tak apa, wasa tak apa, wasa tak apa. Lebih-lebih kepada sebahak. Kalau masa buat sore tak apa, kalau dosa kita sore, tapi dok ingat orang pula buat dosa tu adalah dosa dia mau buat tu sakut dengan orang juga ya. Sakut dengan orang heret pergi buat. Ha itulah. Mengikut adil ni maka kita boleh mengerti diri masing-masing, ada kesedaran diri masing-masing. Ada kala panggil buat dosa tu kita duduk koyak kau orang buat kita boleh berdosa supaya demo. Dan begitu juga kita buat pahala, kita ajak orang buat bajikan, benda boleh, benda makruf, dan pahala yang dia mau buat tu orang lain kita koyak dia tu buat maka pahala boleh serupa dengan dia. Ini kau bagi kata mati esok. Dia dah buat dalam dunia ni lagi, kita koyak benda molek saya buat, saya buat, saya buat. Seorang juga koyak tu mati. Lepas tu dia dah buat pahala, dah buat homolek taruh ni, tapi dia koyak tu, siapa pahala gila akhirat? Ini lah panggil tu. Benda besar sangat lah. Amrul Ma'ruf Nahyul Munkar ni. Mengajak orang buat molek, menegah orang buat jahat ni adalah satu perkara je besar. Pahala, pahala online gila dia panggil kata. Tu yang mati dah. Tapi orang dah buat kebaikan tu, pergi siapa ke dia. Itulah. InsyaAllah kita mudah-mudah. Kita ada sedara lahan ni. Kita mengajak orang buat baik dan jangan heret orang dia buat benda sesat, benda yang melawan hukum Tuhan. Sekadarlah, wallahu alam. Baiklah tuan-tuan belia, kita pergi kepada apa yang sudah berlaku di Palestin. Sekarang ini di Palestin berlaku sebab sokmo lah, persedia lah, kurang banyak, sikit banyak. Kita tengoknya, kekurang pada hari ini terdapat 3 orang Palestin ia terbunuh, jadi di mati kerana apa? Kerana serangan oleh Israel. Israel attack di seluruh Gaza tu dia serang pada hari ni. Termasuknya seorang wanita budak alu, budak perempuan has been killed, terbunuh. Kerana serangan dengan kapal, serangan dengan tembok. Sejak jahat dia lah buat lagi. Lepas tu terdapat pula termasuk dalam hari tu anak pada panggil director ni panggil PO lah, kalau dari sini ni PO lah, Puan Menuaikan lah. Jadi satu hospital menteri kementerian di hospital tu, hospital di kementerian kesihatan di Gaza, jadi director general, orang tertinggi lah, anak dia pula kena tembak mati anak dia dalam Gaza lah. Dalam anak dia nama apa? Bashir Al-Bushr. Anak daripada director tadilah. Sendiri dari kawasan sebelah balik utara pada Gaza. Tembak mati. Dan begitu juga tengok pula bahawa pihak settlers. Settler ni orang yang duduk dalam Nikom lah. Kita kerti lah settler tu bahasa Inggeris. Kalau sebab bahasa kita ke, orang-orang rapah bumi orang duduk situ. Dengan kejahatan dia. Nikom lah macam dah settler. Orang depan Nikom lah. Dia pergi tu, bakar hari ni. Dia bakar. Satu kampung, rumah-rumah orang Palestin. Dia panggil Palestinian home ni. Dia bakar. Di kampung Burkah namanya. Jadi, beberapa orang penduduk yang cara hari tu, orang settler ni, dia pergi bakar daripada satu rumah di Ramallah di kawasan Burkah dalam apa ni Ramallah di West Bank lah di sebelah balik di Fatul Gharbiyah lah. Hari ni saat ni le Gaza. Jadi tak beradu-adu lagi lah. Lepas tu sebelah Israel serang orang bawa mutu. Kita ambil berita-berita yang cerak-cerak saja dah. Israel air strike on motorcycle has killed one Palestinian and injured others. Bahawasanya Israel serang orang tengah bawa mutu, mati satu orang dan sakitnya beberapa orang. Termasuknya ada juga orang sakit itu adalah termasuknya budak lalu, budak kecil seorang. Duduk dalam keadaan air teruk lah, dia panggil critical condition. Dalam keadaan air teruk lah. Mengikut laporan daripada berita daripada Palestinnya. Sikit perkara ni berlaku pada hari Jumaat kemarin, ya, hari Jumaat. Bahasa dan juga bahasa Israel ni serai tak adu-adu. Apa yang ongoing Israel strike on enclave ada kawasan Hayarul Ikum dah apa yang wasak apa dengan siapa semenjak daripada pakat wadu perai baru ni tu 1300 lebih dah. Maksud 1400 orang dah. Juga duk bunuh, duk tembak ke apa. Lepas pada kecek nak beradu tu. Baru ni beradu. Lepas tu kata, mata Hamas duk mana tak buat. Hamas duk mana. Hamas pun duduk itu. Apa-apa ledung-ledung di Hamas juga. Tersengahnya dalam West Bank tu, orang Palestin diri beri kaki jam. Pada kerana puak tu jahat berdoa tu, ada kala dia mampu curi tembok jugalah. Pada minggu lepas ni, biarlah ada seperti gogeh orang Yahudi tu mati. Gogeh nak segera rumah. Lepas tu terdapat semuanya dia. Saya tengok di sini, mejak daripada perai dulu dah. Mejak pada 2 tahun dah perai ni. Orang Palestin yang bunuh di Israelnya 73,785 orang. 73,800 orang. 795 orang. Kalau sakit saja dah, sakit. Perubat hospital ke apa dengan teruk kaki. Dengan sampai kita tengok gambar-gambar, kena pakai kaki besi dengan apa semua teruk. Itu adalah 174,860 orang. Semenjak pada perang tu dia. Itulah benda berlaku. Lepas tu tengok pula Eropah tu dia tekan Amerika. Tekan nak ajak berita sakut dengan Palestin juga ni. Bahawasa pada 2-3 hari pasal pihak Mahmud Abbas ni minta visa nak masuk. Kecek bahasa-bahasa bersatu. Ketua Palestin secara resmi lah. Negara Palestin je ada. Ketua je Mahmud Abbas dalam hal politik secara resmi ni. Bahawa nak masuk pergi kepada pertubuhan pasal satu duduk dalam Amerika. Amerika tak uwi wisa. Lepas tu pihak Eropah pula tekel lah. Ini dia orang panggil European Union. Dia kata dia ni berasa duka cita lah apa yang bahawa Amerika buat putusan tak sewi 2 tahun dah ni. Ini nak masuk tahun yang kedua pula. Mari cekat tak sewi masuk. Papua Eropah sendiri pun menekan masalah ni lah. Dia kata dia ni, bagaimana we urge the United States for this decision, kena mari reconsider. Marilah buat ulang kaji semula lah. Kerana buat apa ni? Dia sekat orang nak kecek di pertubuhan pasal 1, dalam kali yang 81 ni. Kecek pasal 1 dalam kali 81. Nak kecek di pertubuhan pasal 1. Pihak Amerika sekat. Lepas tengok pula satu kes dalam negeri orang putih. Sakut dengan Palestin juga. Pada 2 tahun dulu, seorang wanita tu baik kecek. Dia dipelajar lah. Dia kecek dengan mikrofon kata Israel jahat. Dia tahu gini. Masa 2 tahun dulu tu, dalam orang putih diri pun, dia kata Hamas ni jahat. Lepas tu mana ni kecek, pertahankan Hamas. Pertahankan orang Palestin, duduk lawan Israel tu. Lepas kena igat. Kena igat. Lepas tu dia seorang ni kena igat tu bermaksud kena orang panggil dia naik bergoyang lah kita kata. Seorang ni nama ke apa? Nama nak seorang perempuan lah. Dia masuk lep plastik. Duit berita kata. Lepas tu dia kena igat. Lepas tu dia nama Sarah. Sarah Kitty, budak umur orang muda lah, umur 22 tahun. Lepas tu mari kemarin, hari kemarin tu pihak mahkamah waktu buat hukum tak bersalah. Ini nak ajak tak? Nak ajak orang putih sendiri pun lah ni tak tengok. Dulu orang yang masuk dengan Palestin duduk dengan Hamas tu jadi buku jahat, buku tu ni. Tapi ni tu hingga siapa marah tu, on Friday found Sarah Koti, nama Sarah Koti umur 22 ni tidak bersalah. Dalam hal ni. Dalam hal nak tuduh atau jadi penjahat, jadi ganas. Kerana undang-undang orang putih ni, sama tu ialah teroris. Yang duduk dengan Israel lah, teroris ni ialah penjahat. Kalau saya panggil kata con, kong con lah. Dia kata Hamas tu buat kong con. Lepas tu bila biar masuk dengan Hamas ni kena igat lah. Tapi marai ni, Sarah Koti nama ni, pihak itu mahkamah lah. Dia adil pun dia, adil tak ada kena suat duit. Dia tengok kadar air sungguh, sebab negara tak maju, dia ada duit banyak. Buat gapa tak salah. Dia tak ada duit, buat gapa salah. Pusing juga buku kot tu, buku kot ni gapa. bagi negeri orang jajah ni orang tu, ikut yang nak buat lah, buah buku gitu, buah buku ni. Anggap siapa jelas-jelas dia berdia orang, tembak orang je. Ha, ya, ya duduk, lalik kena sama lah. Tapi negeri Eropah ni, dia tilik pada kadar eh. Walaupun dia ada dengan Israel juga, tapi lah kadar eh ni, bahawasanya nampak Israel jahat, do'ah lah lah ni. Lalu tu seorang sarah kita ni, ha, hukum kemarinnya tak bersalah. Ha, ni lah. Dia kacik lagi mana masa tahun 2024. Lalu ni 2020 ni, 2 tahun dah. Ha, dia, dia kacik, dia kena ikat ni. Kena ikat pada bulan, bulan Januari 31, 2024 dulu. Pahala ni, ha, dia tu adalah terlucuk daripada hukum meh, kalau mana ubuh lah. Ha, itulah kita tengok benda leh sakut dengan Palestin. Kalau kita kita tengok benda sakut dengan kejadian-kejadian pada umumnya, keadaan lelah ni dalam Iran pun tak sudah lagi. Lepas tu Husi ke apa, dalam buat Husi. Husi ni buat duduk belaga dengan Yamin dia. Buat Yamin dia sendiri, Yamin bagi dua. Yamin sebelah, Yamin dulu tu Saudi, apa ni, sokam. Pak Husi ni Iran sokam. Jadi dia pihak nampak akhir-akhir ni pihak nak belaga situ. Dia belaga situ, jadi belaga lah Arab dengan Iran ni. Baru ni, Iran buat damai nak panggil ke masa mari penjemput air pada dalam minggu lepas baru ni. Kita telah sebut berita dah kata Iran panggil semua Arab tu mari nak buat kecek yang ada betul diri lagu mana. Sebab dia ada serai dalam negeri Arab. Negeri Arab ni adalah serai tempat tentera Amerika. Dia tak ada letak humbi nak serai negeri Arab. Tapi apabila lah ni tu jadi balok Husi ni pula. Tengok ada keadaan yang sudah berlaku di negeri Arab lah lah ni kita tahu. Baiklah, kita pergi pada umumnya. Pihak keadaan dalam Timur Tengah ni dalam ke mana? Kita pergi kepada Iran dulu. Lah Iran ni dah kita ikut laporan daripada Menteri Dalam Iran, yang dipanggil Interior Ministry. Interior Ministry dia berkata, kita lah ni kena usaha lagi lah cara nak ukar masalah dengan Brunei. Kerti Brunei dah. Kalau pergi-pergi, semasa Brunei kacak lagi. Tapi masalah dia lagu mana, kita tengok lah berita lagi, dia lagu mana lalu Amerika ada segi, dia tak akan mengaku, tak Allah lah lagu mana boleh segi lagi-lagi. Lalu ni, ya atau kita lah cari jalan nak berunding lah. Dia panggil diplomatic effort. Cara perundingnya lah untuk menukar masalah oleh kawasan ni. Dan juga bahawasa nada lah sepahami dengan Amerika sendiri apa nak jadi lagi kelatih nak berunding. Sebab Amerika sendiri tu ada kala duduk di pakai sore je. Teram. Ada kala dia kata tak apa dah beradu perai. Beradu start. Bawah start je atas perai ke apa pula. Naik itu minyak. Ni dah. Sebab dia kata minyak dah naik dah turun ni. Kerana buat jadi keadaan manusia dunia ni susah. Sampai apa? Sampai tak boleh damai lagi mari. Keadaan tu. Pertama Amerika tu. Tak boleh baduk perai. Jadi minyak turun. Itulah keadaannya. Itu dia panggil Menteri Luar Hak Iran lah. Kecek itu. Itu Menteri Dalam. Iran Interior Ministry. Menteri Dalam. Lepas tu, Menteri Luar Iran kecek pula. Dia kata, lelah ni kita selalu buat, apa ni, buat bahas lah, buat perundingnya ni, kita kena tuwe hijaunya pakai stay. Dia panggil discuss. Mari buat perbincangan dengan pakai stay ni, cara nak buat lagu mana. Dalam kawasan ni, nak timbul perkara-perkara tak kena perih. Mengikut Menteri Luar Iran nama Abbas Araghchi, nama Abbas Araghchi ni dia tubik dia kecek hubungi dengan Menteri Luar Pakistan nama Muhammad Ishaq Dar adalah masalah ni mengikut apa dia tubik lah dia bahawasa nak buat perbincang baru mengikut pihak kementerian apa yang kat atas lah mari buat bincang buat berunding semula. Lepas tu kita tengok keadaan Saudi pula. mengikut laporan le Saudi, Menteri Pertahanan panggil Saudi Civil Defense Pertahanan Madani lah. Kalau saya kalau suam hak Thai lah. Kalau Madani tu dalam government, dalam apa apa tu Madani belaka lah. Itu ni ni Menteri Pertahanan Madani itu Saudi ya rubik dia kata learning kena jaga dua kali dah waktu baik. Waktu baik kita panggil tasrih ataupun berita kepada dunia. Kata learning duduk di keadaan air, duduk jaga. Jaga masa darurah dia, darurah dia. Apa ni kata segera di Mekah, saya kata tak ada Ali. Pihak Husi pun tak ada segera. Berita-berita tu baik berita ni, ada berita bukan berita yang jatuh di Mekah tak ada. Ini yang mengaku diri yang kata kita ni emergency alert. Kena mari duduk le kado air darurah jaga untuk dua bandar hopsa dalam Saudi Riyadh dengan apa Al Kharj Asmalan ni kuat jaga dah bahawasanya peperangan dengan Yamin ni Yamin ni bagi dua patah tadilah lepas tu hadut segera Saudi tu Yamin ni Yamin Al Husi ni tu jadi dua ni pun jadi hopsa. Lepas tu Presiden Donald Trump, begitulah, dia hak baru ni kemarin terdapat Presiden Donald Trump, dia kata dia ni tanda-tanda bahawasanya nak sanction Rusia. Tersewi Rusia ni boleh bergerak berhubungan ekonomi apa semula pula mengikut hak dia telah tanda-tanda dah. Itu apa dan Iran, Rusia dan Iran, panggil sanction Rusia dan Iran pada tahun 2020 ni, tahun ni lah. Into the law. Hege masuk jadi undang-undang. Ada kala dia tu baik keputusan dia tu, dia panggil keputusan daripada presiden. Tapi apabila masuk di undang-undang tu, orang lain tak boleh kajak apa ni. Semarang ni dia tanda tangan, dia jadi undang-undang dah. Undang-undang masuk kongres lah. Dia catat jadi perlembagaan lah. Kata lagu mana pun dia sanction Rusia dengan Iran ni, tak boleh bergerak di segi ekonomi. Sanksian kepada Iran besar ni kata nak sanksian ni panggil dok pak kita atau boikot salah atau boleh beli barang di Iran atau boleh beli barang di Rusia minta lah puak-puak dia puak-puak dengan Amerika tu mai sokau lah keputusan yang dibuat boleh oleh presiden itu Amerika ni tah ni nak masuk jadi undang-undang dah. Lepas tu tengok berita, lepas tu kecek sana, kecek hari ya. Terbaru ni tu baik berita kata, report tu baik daripada berita pemberita kata, smoke has been seen rising near Riyadh airport. Tu baik asak, tahulah berita hangat-hangat ni. Tu baik berasak dekat dengan tesis kapal tu baik dari Iraq, King Khalid lah, kapal tu baik dari Riyadh. Mengikut writer tu baik, lepas tu berita ni tak ada jadi... Tak ada jadi cerak lagi lah. Cuma nampak kata asap besar tu baik. Tapi dia kata nantilah dia nak akan bawa mula berita lebih jelas. Tapi nampaknya dalam ni sebab Saudi diri tu kaya kata dia ni kena jaga duduk dalam keadaan darurah. Ha Iraq, ha Riyadh ni, negeri Iraq ni. Negeri Riyadh, itu bandar Riyadh dan Saudi tu. Lepas kita tengok pula itu Al-Husi ni dia mari nak takluk. Dia duduk perih lagi sama Yamin dia tu dan Saudi pula duduk masuk campur oleh Yamin sana. Lepas tu tadi kenal negeri Saudi hati. Lepas tu ni berita kata Husi ni nak mari kawal nak takluk itu panggil Bab Al-Mandeb. Bab Al-Mandeb ni itu jalan lalu nak masuk pada Laut Merah, itu make Laut Merah lalu masuk Dalian nak tembus kot Suez itu kot nak Suez ni. Dia tu duduk di kuasa dia. Tapi lelon ni tu mengikut laporan berita tu tak ada sepenuh lagi. Walaupun berita dia besar-besar dah kata lelon ni kuasa nak kontrol Bab Al-Mandeb ni duduk di Husi. Hak tu dah punya kata Israel dengan Amerika dengan apa nak serai. Nak pakat dengan Saudi, nak pakat negeri Arab pergi serai situ. Macam Amerika yang nak serai dengan Arab berlagak dengan Iran ya. Lekot tu lah, tengok lah ada air. Debat Al-Mandeb ni, nampak kata, tubik berita kata dia kontrol habis dah. Pihak Husi kontrol. Tapi sebenarnya, sedikit lagi. Kalau dia boleh, kan apa? Remain incomplete unless they take apa khutbah mountain. Tapi sekurang-kurangnya lah ni nak jadi kuasa dia, nak boleh kuasa habis, dia kena ambil satu bukit. Bukit apa Kahbab, Kahbab nama tu. Khutbah Kahbab. Itulah mengikut kerajaan Yamin lah waktu baik berita ni. Ada serai duk bubuk lah kawasan tu lah. Jadi pada kalasa kata tak beradu lagi dapat pergi tu. Lepas tu bahawasanya pihak kerajaan yang nak lawai husi ni tubik berita-berita dan analisa ataupun mari duk wikrak tengok dah. Bahawasa pihak gulungan yang nak putar kursi nak pergi jatuh husi tu takluk di Bak Al-Mandib ni dah. Dia kata tak ada kuasa nak ambil. Kenapa? Kerana duduk di kawasan bukit. Dia kata duduk kawasan bukit. Mountainous terrain dalam kawasan bukit. Lalu tu lah. Pihak-pihak demon ni nak pergi segera ambil kelik ke apa semula tu. Jadi jadi payah sikit. Itu kerana duduk dalam kawasan bukit. Kawasan yang orang panggil strategi perih lah. Datang mengikut Yamani, mengikut Yamir, nama seorang nama Al-Yani, Executive Director for Knowledge Production of Sana'a Center, yang ada ahli kaji, dia panggil ahli ilmiah, bahagian kaji-kaji, apa kata area tu, tak ada adik tentera, ni dia buat laporan ni, duduk di Sana'a, dia kata, dia royak pada Al-Jazeera, dia kata, nak, guna tentera dengan besar-besaran nak pergi lawan Husi itu adalah lelani itu limited. Limited itu dulu keadaan terhak. Nak pergi cara lawan sungguh tu tak boleh. Kenapa? Kerana di pihak Husi ini dia takluk keadaan bukit bukau kawasan itu. Dan kawasan bukit. Inilah satu perkara kepayah. Difficult for opposing force to assist and hold. Nak masuk dengan cara mudah-mudah tak boleh. Ini berita yang hangat-hangat ni Tuan Melia. Lepas tu kita tengok pula bahawasanya itu keadaan hak mengikut berita hak besar-besar dengan bahasa Arab pula. Ini rakyat luah lah. Lagu mana dengan cara alusi kapal itu ini. Bahasa Arab ni tu baik beritanya bahasa termasuk hari ni tu hari yang ke-10 yang 94 hari dah ambil daripada tanda tangi. Tanda tangi antara Amerika dengan Iran itu tanda tangi nak padu perang lah nak buat muzakarah tafahum ni ialah tanda tangi untuk nak buat perbincangan bukan sudah perang lagi. Masuk hari perang ni masuk hari yang 203 hari ya. Orang kata Amerika dengan Israel serang masuk dalam Iran ni. Lepas tu hari ni terdapatnya berhubung kait dengan orang kata nak Brunei baru ni. Bahasa Arab pun tu baik bahawasa Menteri Luar Pakistan ni. Nama Muhammad Ishaq Dar tadi dah. Dia kata bahawasa betul-betul lah. Di pihak Iran ni berhubung sungguh. Abbas Araghchi ni bubur sungguh sekarang lah ni ialah kanun buat bubur lah ni nak cari buat perbincangan ni nak jadi keselamatan lah pakat-pakat boleh lalu Al-Mandib itu bukan Al-Mandib itu Hormuz ni dia kata daruratu daman mururul amnul lisufun mestilah kena terjamin mana kapal-kapal menyok boleh lalu macam mudah-mudah lah ni sebab ada krisis dunia. Ini itu ayat lah. Pakistan ayat. Ditaksir zalik ala salasil amdad al-alamiyah. Inilah yang menjadi menyebabkan hubungan antara bangsa dunia ni yang jadi katuk di situ tu jadi susah. Habis itulah Iran pun cari jalan situ. Walaupun Amerika kata kuasa duduk dia. Kuasa duduk dia nak katuk, nak buka, nak apa. Tapi benar Amerika pun tak boleh buat juga. Lalu tu kena buat perbincangan semula lah. Lepas tu itu Pakistan tu berita kan dia. Lepas tu kita juga balik Araghchi ni. Dia kata tidak boleh nak memenuhkan keamanan ni. Nak menyelesaikan ada keamanan ni dalam kawasan ni. dan ditentukan oleh orang luar. Ha, maksudnya boleh Amerika lah. Ha, dia kata tidak boleh nak timbul kedamaian kat mana di kawasan ni yang ditentukan dengan kuasa luar. Ha, min kharijiha. Kata mestilah bahawa yajibu antakuna dawluha qadirah ala ijra'il muhadasat bisya'ni amniha. Mestilah negara-negara di tepi tu lah. Ha, bahawa menjalankan perbincangan untuk mendatang ke aman ni, ha, dan juga ha, terjamin tidak dicapur aduk, tidak dicapurkan oleh orang luar. Ha, yang kecil ni dah. Wa mustaqbaluha dan masa depan kawasan Hormuz ni duna tadakhul ajnabi. Tidak dimasuk campur tak ada kuasa Amerika lah. Amerika dengan Israel ya bisa nak ada kuasa situ. Nak dunia ni kalau Amerika dengan Israel berjaya, dulu baru ni Amerika kata dia nak serah. Serah nak kuasa Hormuz ni nak istihar jadi tu baik kata Hormuz ni namanya ya nak nama Amerika. Tak sini nama Hormuz dah. Pas ni lah pihak Iraq kata orang luar nak mari menentu apa kuasa terhadap Hormuz ni pada lalu itu apa ni itu selak Hormuz ni ya tak boleh jadi. Masa repainya tak boleh orang luar masuk kapur. Dan begitu juga mari tengok Ra'i Amerika kata ni sakut dengan Iran dah. Ra'i kata itu Ra'i Amerika Donald Trump dia kata bahawa Iran ni sekarang learning ni tidak ada dah. Len tidak akan boleh ke tidak ada. Dia ni ialah duk kaca perang dengan Iran tu ialah sekarang siapa buat jadi Iran tidak ada kuasa nak milik kuasa nuklear. Itu pihak ni sama. Nombor hati rakyat dia. Kata dia boleh kontrol, dia boleh menguasai dunia. Iran ada kuasa nuklear. Dengan siapa dia mari segar. Dia kata, lentem taliku silahin nawawiyan. Inilah bahwasanya yang Amerika di kaca ni, yang terhamul sahab Amerika, badal abak, dan juga Amerika, dan rakyat Amerika mari tanggung haning, dah habis duit, habis kapal, dah perang ni. Ya tahu hingga siapa Amerika itu Iran ni tak ada milik kuasa itu apa nuklear itu apa panggil silah nuklear jatuh nuklear. Payo kecak dia kata innal harb satantahi qariban. Ani ya dia kata dan perang ni ada perang Amerika ni akan beradu masyarakat. Ani hati jadi we hati kepada orang Amerika lah. Dan dekat nak pilih ni. Tambah lagi Trump, tambah lagi. Dia tahu bahawa Iran ni turidu bil hal bil waqtil hali aqd sabaqa wa hiya taksur maliyan wa askariyan. Dia kata bahawa sonya Iran duk kacau nak berunding nak mari bincang perundingan ni. Nak buat persetujuan ni kerana Iran tu rugi besar. Rugi di segi harta, rugi di segi tentera. Yang dia nak cari sorang dia. Wa innahu idza lam takun safqah jadidah falan yufakir fiha. Inilah bahawasanya dia kata kalulah buat perjanjian hak baru ni kalau boleh buat penentuan boleh beradu perang hak baru ni kalau tidak masuk jalan hak molek maka dia tak mikirlah nak buat benda tu. Ya dia lah. Falan yufakir dia tu tak akan mikir. Lepas tu pula pihak apa ni pihak itu Baitul Abyad tani satu lah sepatutnya Inggeris ada Baitul Abyad ni itu rumah putih ni pasang itu sepah Amerika lah panggil bahasa Ra'ih Donald Trump tu tanda tangan lah kata tadi nak masuk jadi undang-undang nak ukubat nak jatuh hukum sanction kepada Rusia dengan Iran tu menjadi undang-undang negara. Tapi tak tahulah tengok nak menik ke tak dia tahulah. Lepas tu mengikut laporan daripada Washington Post, berita daripada Washington Post, daripada pihak-pihak bertanggungjawab Amerika, naklan anin mas'ulin Amerikiyin, أن عدد القتلى الجيش الأمريكي خلال حرب مع إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون. Bahawa tu be berita Washington Post dia katanya, hok sungguhnya dia kata, tentera Amerika hok kena bunuh masa duk perang lawan Iran tu lebih banyak daripada apa berita tu be. Berapa ratus, berapa ribu, berapa ratus orang, apa orang berita tu be, tak ada banyak lah. Orang dia mati 20 orang gitu ya. Tapi berita itu berita hak resmi ini hak berita tu be hak berita seobat tu be kata lebih banyak daripada Pentagon kau ya. Pentagon ni menteri perang dia lah. Dia panggil pejabat perang dia, pejabat perang hak Amerika ni. Yang hak ni hak ibu dok perang. Hak Amerika ni Pentagon dia panggil. Lepas tu begitu juga. Dan ni berita tu be ni. Berita tu be ni. CNN tu be pula. Yang baik daripada yang bertanggungjawab dalam Pentagon juga, dia ada kaya lah ni. Walaupun presiden tak tahu kata berita Dr. Tumbuh tu baik. Belaga Kongres bahawasanya boleh siapa, boleh tahu melalui tahu berita ni kepada Kongres ni panggil sepah dia tu. Innal harbal amerikiyah ala Iran kat kalafat bahasa peperangi Amerika terhadap Iran ni habis duitnya $45 miliar. Tu habislah teruk benar. Tahu tak meliat-meliat ni, satu meliat ni sejuta-juta. 45 juta-juta. Lebih. $45 juta. Tu rakyat dah tekan ni. Jadi Amerika itu kerja air teram nak jatuh ni. Tapi tak apa aja, jangan tu baik. Dua kali saat ni. Atau orang yang dah mati tu, dah bunyi tu punya kata kapal yang jatuh semuanya 50 buah lebih. Kapal yang jatuh punya tembok di Iran 52 buah lebih. Itulah tu ambil berita. Lepas tu orang yang dia mati tu jadi lebih pada orang yang dia koyak lah. Dia juga mengikut laporan Rais Parlimen, ketua sepah ketua Parlimen Iran, dia kata dia ada tairat, dia boleh berjaya menjatuhkan kapal F. Menjatuhkanlah kapal F-35, F-15 Amerika ni. Betul sungguh, kena sungguh, dia kata. Satu, bil iblak, anta'arudha liladral. Dan akan boleh tahulah benda kebahaya lagu mana. Patu waqala qaidul quwatul barriyah al hartul sauri anna Tahran musta'iddatun li muwajahati ma watafahu bi ayyi khata fi hisab al adu. Inilah ketua tentera laut hak Tahran Iran kata dia bersedia musta'iddun li muwajah apalah kalulah Amerika buat hitung tak kena nak mari perang lagu mana dia jaga dia cerak duduk dalam jaga musta'iddatun li muwajah panggil jadi dia balas mulut lalu ni ya. Iran pun dia tak jauh, Amerika pun tengoklah dia kata banyaklah pada rakyat dia cari sorok pada rakyat dia cari sorok pada rakyat dia lagu mana ke apa Allah. Lepas tu Israel pula dia segera lalu banan tak habis-habis ni. Syanul jajal Israel ihtilal Israel ada tergarat ala baladat al-janubi Lebanon. Padahal berjanji yang siap dah, dia tak boleh segera kot lain, dia pergi segera kot Lebanon tu. Kerana tahu puak Lebanon tu puak Iran, orang Hezbollah yang nak jatuh, nak pacu situ, yang nak takluk di kawasan tu. Padahal kerja Lebanon buat berjanji yang dah. Kata nak beradu perang, nak beradu apa. Ini lah tengah dia antara syarat yang dibuat oleh Iran. Nak beradu perang boleh. Amerika kena tekan Israel itu. Boleh beradu juga dalam Lebanon. Bukan beradu perang di antara Amerika. Kalau ni rakyat Amerika dah tekan kerja Amerika. Dan juga sosok-sosok ataupun wakil-wakil rakyat dah tekan kerja Trump. Kena beradu dah. Macam ni. Habis 45 miliar lebih dah. Dan kapal jatuhnya berpuluh-puluh. 50 lebih lah. Itu baik berita. Lepas tu, jadi satu syarat oleh benda tu, Pahak Iran kata kena badu perai juga. Lalu tu, Pahak Israel itu serai jugalah ni. Begitu juga mengikut laporan dan Lebanon, Menteri Kesihatan Lebanon, dia kata bahawa Israel ni masuk dan bakar rumah-rumah hospital. Apa ikdam al-jais al-israeli ala ihraq al-mustafa mustashfa miljem nama miljem

itu laut ten ni dah. Aljum pada hari Jumaat kemarin ni, dia kata ada beberapa buah kapal tu ha, kena tembak dalam dalam mudajik homo dalam homo ni kena tembak. Ya ya lah ngaku. Pas ni cenggo kata kapal kena tembak tu jadi terbakar habis. Jadi habu. Ikhmad di lah ikan jadi terbakar habis hajo habis. Mengikut laporan daripada itu apa ni itu amalia tijariah al-bahriyah di pihak hai'ah panggil itu apa pertubuhan dagang ni laut hak berita hak orang putih kojak. Pas begitu juga bahwasanya perisahan daripada KJA Iran bahawa dia menjatuhkan semalanya nakilah kata istihdafat bukan menjatuh menjadi tembok pada semalam Lailatul Madiyah pada semalam ni nakilah naftul wasafaha al-mukhalafah ialah kapal hok lalu jalan homos tu hok yang apa ni yang tidak turut peraturan dia al-mukhalafah ni hok tak turut peraturan syarat-syarat lu kata nak guna minta izin lepas tu nak tak dera lagu mana lalu jalan dia jalan yang boleh lalu tu sebab tengah-tengah tepat tu dia tak boleh lalu pada dia luas kan 30 itu kilometer lepas tu dia kata kapal semalih aku nak tembak tu dah tarfa'u alamu togo itu togo itu apa ni negeri togo dia kata enna hawalat ubur bisakli ghair konuniyah abarul mutajik khamurs bosanya kapal ni usaha nak lakuh masuk dengan tidak melalui unah-unah. Jadi tidak kena sarak lah. Maka kena tembak lah situ. Lepas tu kata Rais Amerika pula. Rais Amerika ni tubik dia kata pula bahawa dia ni duduk oleh keadaan dia buat boleh jadi dia nak beralih. Apa keputusan dia ni akan jadi segera kuat pula. Dia kecek marah. Hape-hape dia ni nak terlucuk fikiran dia. Terlucuk fikiran tahu terlucuk fikiran nak jadi senen nak jadi apa. Apa ngah pongoh dia kata tu nak waktu nak terlucuk fikiran dia lawan dengan Iran ni ngapa nak oh, jadi serang ngah kuat pula. Dia panggil hajamatu wasi'an nitaq li anhar har li anha isra. Nak beradu peperangan ni kena tahu jadi teruk sungguh dia kata. Tengok. Tengok dia waktu baik ke tu, tu pasal satu baik nak serai. Satu baik nak damai. Tu. Mengikut laporan CBS pula, mari daripada yang tanggungjawab, daripada itu kerajaan Amerika yang kata, bahawa Iran ni, menjatuhkan, tembok jatuh, musayiratin Amerika yatin. Dari Amerika ni ngaku, kata itu Iran tembok dua kapal terbang turut MQA MQ1 nama dia kapal terbang yang nama kapal terbang lah jihad dia ada MQ1 alal akal khilal ayam madiyah dua kapal terbang sekurang-kurang tapi mengikut Iran kata lebih ada tu lagi habis tu Amerika sendiri pun dia baikkan antara mana pun walaupun tengok Amerika tengok Iran yang budak tapi masalah mati je sama mati ya. Tengok budak, tengok orang tua, tengok lebih ada jatuh banyak ada gapo. Dia lawas sungguh sebab tu lah ni nampak Amerika nak kena hundur dah. Nak kalau mau ke akses al masulin pada tu baik berita hak internet kata hak Facebook pula. Facebook akses nama waktu baik ala Facebook. Dia kata daripada pihak yang berkenaan yang bersangkut paut dengan Iran tu itu terang kata terang ni tak sibuk jadi hundur lagi lelah ni. Baru ni nak hundur tu baik dah setengah hundur dah. Supaya kapal dia Abraham mari duduk Pattaya baru ni. Pak hundur lagi kapal itu ni. Tak duduk di Iran. Lepas tu lelah ni tu baik pemberita kata terang tak sibuk hundur duduk kemah tu lagi. Bilhifat ala mustawayat al-quwat al-haliyah bisyarkil al-awsaq. Dalam kawasan timur tengah ni, selagi mana pun, duduk situ lah. Tak saya hundur, tak saya keluar. Hatta ni hayat al-am, saya ingat akhir tahun ni.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه.

0: minhum. Ayat 17 sampai 32 surah Abasa. Allah mula ayat ni dengan kata ataupun laknat orang-orang kufur, orang yang ingkar hukum Allah Ta'ala dan orang kufur terhadap agama Allah dan rukun-rukun. Sebagai rukun iman tu, orang tu yang tak percaya. Allah Ta'ala pun kata-katanya, binasalah hendaknya manusia yang ingkar itu, betapa besar kekufurannya. Maknanya, hei manusia, mung tak percaya kepada aku dan tak percaya kepada apa yang aku royak di dalam Quran, suruh beriman. Tapi kamu kufur, maka kamu dilaknat. Qutilal insan bukan arti dibunuh manusia, tapi lu'ina, dilaknatnya manusia itu. Maka daripada ayat ni gamalah kita bahawa semua manusia yang kufur di atas muka dunia ni adalah dilaknat. Sia malai dan seumur hidup mereka. Terutama sekali orang yang diseru kepada Islam. Ada orang duk royak Islam kepada dia, dia pun reti katanya, oh Islam lagu ni. Tapi dia ingkar juga, tak seterima juga, orang ni lah yang lebih dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah tanya, min ayyi syai'in khalaqah, tidakkah ia memikirkan dari apakah ia diciptakan oleh Allah? Bapa mu tak sedar, hei manusia, mung ni Allah Ta'ala buat mu daripada mana? Ha, gitulah. Kalau dia asal manusia ni daripada tanah, iaitu nya Adam. Tapi selepas daripada Adam, semua sampai ke hari kiamat dijadikan dari air mani yang berpati ataupun yang berasal daripada tanah belaka. Makan ni, minum ni, udara, gotu gani daripada tanah yang menjadinya air mani campur dengan telur lelaki perempuan, maka jadilah seorang manusia. Allah Ta'ala pun bakit tanya, hei manusia, mung hidup di atas muka dunia, mung tahu tak tu hewat mung daripada gapo? Nah, kita pun kena sedar, bukan ayat ni tu hewayat kepada orang kafir saja, bahkan kita orang-orang Islam yang baca ayat mesti kita kena faham bahawa kita berasal daripada air mani yang hina, yang busuk. Telur mak kita hak pasal pecah, tubik jadi darah bulat-bulat tu. Macam dian tu, itulah darahnya pecah daripada telur yang darah tu menjadi darah cemar. Nah, gitulah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tu hai pun jawab, tanya jawab. Dari air mani, air mani ya tulis situ dah, tak kena tu. Kalau siapa ada pimpinan Ar-Rahman, tulis betul. Mani tulisnya min nun ya, bukan mani dah. Nah, min nun ya. Diciptakannya serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Alhamdulillah, daripada air mani setitik, walaupun dia macam tubik duduk di dalam rahim orang perempuan, tapi seekor daripada tak tahu berapa juta sperm yang ada di dalam air mani saat ni, tapi seekor yang masuk kerong telur. Masya Allah, jadilah manusia. Hak lain mati habis. Saya maksudnya air mani hak ada di dalam rahim orang perempuan. Masya Allah, yang hidup jalan, hadu hidup atas muka dunia sampai ke besar ni, Allah Ta'ala rakyat panuk daripada air mani yang dimacam masuk di dalam rahim orang perempuan, maka jadilah seorang manusia yang Allah beri tugas tanggungjawab. Ada telinga, ada mata, ada otak, ada hati, ada panca indera tubuh badan cukup. Masya Allah, Tuhan dia rekah perkataan dia dalam so ayat daripada manusia mula jatuh benih siapa manusia bertanggungjawab siapa mati dia. Tu hai ayat lagi. Thumma sabila yassarah. Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Dah manusia tu baik daripada perut mak dah ia besar dah. Tuhan raya. Hak ni hak baik, hak ni hak jahat. Mengerti sendiri. Mengaji. Mengkena kaih. Mengkena ngerti cara hidup mung. Lepas tu mau pilih mana hak. Mana sah hak muda nak. Inilah. Setiap orang dia kena mikir sendiri. Oh, ni jalan aku hidup ni. Jalan betul, jalan baik. Nah, atau mudah keluar dari perut ibunya. Thumma sabila yassarah. Ada sebahagian ulama yang katanya Tuhan mudahnya seorang keluar daripada perut mu. Cuba kita gambar zaman-zaman dulu belum pada kedoktoran kanpet maju. Orang beranak lagu mana? Boleh kata ke semua beranak bukan guna umur hospital ataupun umur sakit tak? Dah umur sakit tak ada lagi pada zaman-zaman dulu. Maka orang beranak melalui tok bidan dan sebagainya. Tu baik mari tak tahu berapa puluh juta. Nak berapa puluh ribu juta. Sejak daripada ada sampai ke zaman-zaman sekarang ni. Masya Allah banyak jenis manusia. Tapi lah ni mudah. Mudah lah ke mana? Kemudahan yang adanya rumah sakit, hospital dan sebagainya. Orang beranak. Adanya kanpet yang maju. Ada bubuh apa? Cocok tu, belah tu, vaksin tu, gotu gani. Tapi semua tu adalah duduk di dalam seayat yang Allah Ta'ala katanya dia beri mudah kepada manusia keluar daripada perut muk, keluar patu khabsa, khabsa, khabsa. Masya Allah, pilih sendirilah jalan yang munak jalan mana, hei manusia. Thumma amatahu faakbarah. Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Belum pada nak terjemuh ayat ni, berkata Al-Hasan Al-Basri. Ia kaya katanya, hei manusia, mung jangan takabur, jangan angin, jangan lawe tu hai. Mung tubik daripada lubai air kecing, dua lubai air kecing. Ni Al-Hasan Al-Basri kaya. Lubai air kecing pakmu dan makmu. Tu, oh, kita mikir sekaligus, la ilaha illallah. Asal usul manusia ni, daripada lubai air kecing dua tu ya. Pak dia bubuh, mak dia terima. Lepas tu, tu baik daripada kemaluan mak dia. Itulah, kita gambar katanya kita sendiri yang Allah Ta'ala raya. Bila kita hidup di atas muka dunia, satu ketika maka Allah Ta'ala ambil nyawa kita, maka diperintah pula supaya kita diperkuburkan, maka dibawa kita ke kubur. Matilah kita supaya dengan orang-orang zaman dulu mati, maka kita pun siapa kiu kena mati. Allah ayat lagi, thumma idza syaa ansharah. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya hidup semula. Oh ni pun kita tahu juga. Reti pahal katanya. Duduk dalam kubur buat sementara. Tapi Allah beri dah sanyan. Alamat-alamat katanya siapa nak jadi ahli syurga, ahli neraka. Ketika dia duduk dalam kubur lagi. Ni bila kita tengok hadis-hadis Nabi. Dan ada beberapa ayat yang Allah royak di dalam Qur'annya. Bahawa setiap orang bila duduk di dalam kubur akan terimanya nikmat ataupun terimanya azab. Azab kubur ni memang ada. Walaupun pada zahir orang tengok tani orang mati ambil mayat bubuh tak situ kamu sudah. Tapi hakikat yang sebenar di sisi Allah, alhamdulillah, adanya nikmat dan adanya azab. Wal-i'yadzubillah, azab kubur. Sebab tu kita digalak supaya kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Belum pada kita nak ui salih semaya kita, bacanya beberapa kiatir doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wahai Allah, aku minta berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam, daripada azab kubur, dari fitnah hidup di dunia dan akhirat dalam lepas pada mati, dan dari godoe ad-dajjal. Walaupun kita tak tahu katanya lama mana lagi dajjal nak mari, tapi doa sokmu minta supaya tidak ditipu, digoda oleh dajjal. Pas salah satu daripadanya, Nabi katanya siapa yang ingat 10 ayat awal di dalam suratul Kahfi, maka orang itu usima minad dajjal, dipelihara, dijaga orang itu daripada godoe tipue dajjal. Ini kelebihan orang yang ingat awal suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baca ingat mulut ataupun baca somo-somo malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Alhamdulillah. Mari pula ayat yang ke-23. Tuhan katanya janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi. Oh, Tuhan pesan kepada manusia. Jangan kufur mu kena ingat. Aku dah royak kamu sasa dah. Mu ni asal usul daripada mana. Mu hidup atas muka dunia. Mu kena mati. Mu kena bakit. Jangan kamu kufur. Jangan kamu ingkar. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Mana ya nak? Hei manusia. Mu belum lagi jala tugas mu sebagai seorang hamba yang aku buat mu ni sebagai hamba aku. Mung buka hamba kepada nafsu mung, harta benda mung, dunia mung, gotu gani. Mung buka hamba kepada manusia, tapi mung hamba kepada aku. Mung tak buat lagi tugas tanggungjawab mung. Ni kalau dia kita pakat mikir lagu tu belaka, Allah. Kenalah diri kita, siapa kita, nak pergi mana, duk buat apa atas dunia. Nah. Allah raya. Bila dia sebut hal ni, dia suruh manusia tu perhati beberapa perkara. Lepas pada ni ayat yang kita akan boleh tengok, dan kita duduk tengok semua benar duduk sekitar kita. Tu hayat ayat royak. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Kalaulah kiranya ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makan ni. Bagaimana kami mentadbirkannya? Bagaimana Allah Ta'ala beri hancatkan ha makan ni manusia seluruh dunia? Masya Allah. Yang kita katanya dunia sekarang ni manusia adanya lebih kurang 8,000 juta. Cuba kita gambar 8,000 juta yang ada di seluruh dunia. Makan ni walaupun sehari pun tak kurang. Yang duk kira di negeri hok hiuhoi, negeri hok pasang panah ke, duk perai ke, hok tu suku kira. Tapi umumnya manusia boleh makan, boleh minum. Tu hai suruh perhati. Mencuba perhati, makan ni hok duk makan hari-hari. Banyak lagi. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Hujan yang air turun ke bumi. Boleh basuh bumi. Boleh air ada dalam tanah. Boleh mengguna, makan, minum. Untuk diri kamu, untuk ternak ke kamu. Masya Allah. Sebab tu bila hujan, jangan hidup mengepek. Yang hidup royak, hujan pula. Nak pergi mana payah. Gotu gani. Nengok orang tak syukur kepada Allah. Bahkan Nabi ngajar bila hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Wahai Allah, berikanlah hujan kepada kami, hujan yang bermanfaat pekdah. Yang hidup mengepek, yang hidup mengeluh. Hujan turun adalah satu rahmat kepada kita. Boleh segarnya, walaupun batal getah sekalipun. Orang duk ayat katanya, oh, dia ujian tak ada matang. Hak sebenarnya, dia ladah tu. Suruh win wat daripada matang, we hujan, masuk duk dalam akar umi dia, dia boleh adanya air letak. Pohon tu, pohon ni, semua atas muka dunia, kena guna air belakang. Allah ayat di dalam satu ayat, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ. Kami jadikan setiap yang bernyawa, yang bernafas daripada air belakang. Kita pun daripada air. Itu hebat. Apatah lagi pokok kayu dan sebagainya. Semua kena guna air. Inilah. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّى. Ayat 20 ni. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahai yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhai. Bagaimana? Benih-benih yang orang tabur ataupun orang gali-gali-gali, ya kamu. Gali-gali kamu. Maka, ngekohnya bombing ke saat ni, ngok ngei, pokok-pokok kayu. Bila kita perhati dalam gambar yang orang buat, ya review dengan secara cepat tu. Kita boleh perhati, tengok katanya, daripada butir kecil, maka jadinya naik khobsa-khobsa, ceding, Masya Allah. Ni Allah buat, ya royak di dalam Quran, supaya manusia mikir. Semua tu adalah ada hikmah yang tu herayak satu persatu. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. Masya Allah. Biji-bijian iaitu meletan. Pokok kayu tu sendiri yang berbuah. Dan dia adanya benih pada diri dia sendiri. Keson tua pu, keson tua mia. Yang Allah Ta'ala raya, wa arsalna riyaha lawaqih. Kami pupukkan angin, pupuk-pupuk-pupuk. Bila keson tua pu, dia jetak masuk dalam keson tua miah, maka pokok tu akan berbuah. Sebab tu orang raya katanya, ah, pokok ni jatuh ni, dia tak buah. Ha. Pokok dalam diri dia sendiri tu, dia adanya jatuh dengan tino. Ni Allah rayak di dalam Quran. Katanya kaisan man pai phasom phan rawang song phet. Nak ayat katanya pokok kayu pun ada betina dan jantan. Manusia ada lelaki perempuan. Nate-nate pun ada nya jantan betina. Semua tu melalui phasom phan belaka. Nah, jantan kalau kita katanya kalau nate jantan, kalau orang sama-sama orang ni kita tak sebut katanya jantan. Sebut ke apa? Setubuh, jimuk dan sebagainya. Alhamdulillah. Inilah manusia yang Allah Ta'ala buat. Kalaulah dia mikir baik-baik gapo yang ada di sekeliling dia ni, dia akan kenanya siapa diri dia dan dia akan kenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Lagi dah, 2-3 ayat lagi. Ayat yang ke-28. Dan buah anggur serta sayur-sayuran. Ha, tengok. Buah anggur iaitunya angun. Tu hai royak. Benda yang ada pada zaman tu, dia tak royak deria ke moktel ke apa. Tapi benda orang Arab duk tengok semua. Iaitunya angun. Ya? Dan sayur-sayur yang ada orang duk tanam dan sebagainya. Dan zaitun serta pohon-pohon kurma. Buah zaitun. Nah, ni cek benda dia tu hai royak di dalam Quran. Adanya hikmat sebalik pada tu. Alhamdulillah. Lagi dan taman-taman yang menghijau subur. Hijas dah orang tengok apabila subur dan berbuah. Lagi dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. Ya. Rumput kecil-kecil kita nampak katanya tak ada faedah tapi sebenarnya dia ada faedah. Dia boleh megah tanah. Apatah lagi buah-buahan yang boleh kita petik, boleh ambil makan mengikut musim dia. Musim ni ada buah ni, musim ni ada buah ni. Hak tak ada di tempat kita, ada di tempat lain. Hak negeri lain mari ke tempat kita, hak tempat kita pergi ke tempat orang. Gitulah. Tuhan pun akhiri dengan satu ayat yang serupa dengan ayat belum pada surah ni. Mata'an lakum wali an'amikum. Semua tu hak aku duk bui kepada mu gotu gani untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Mu makan tu makan ni, minum tu minum ni, untuk mung boleh kenyang, boleh hidup di atas muka bumi. Lepas tu menate-menate hak kamu duk pegang mu kubah uto kambing biring. Ya tak? Boleh makan belaka Allah. Terima kasih dah. Tapi marilah hak saya nak royak ni, kita sebagai manusia ni kena terima kasih banyak kepada Allah. Menate-menate lagi. Pesan sancata yang dia, dia syukur, dia tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima kasih kepada Allah. Burung-burung, nah, semua menate-menate, duk kukuk kau, duk melahong kau, duk apa, semua tu adalah tasbih kepada Allah Ta'ala belaka. Maka kita pun kena jadi hamba Allah yang banyak syukur, terima kasih kepada Allah. Gitulah kan? Habis. Lepas tu, lepas pada ayat ni, ayat 33 sampai 42, hubungi dengan hari kiamat dan kebangkitan. Tapi banyak hari sikit dah. Saya minta cuti 3 hari. Esok Senin, Selasa, Rabu. Minta bercuti. InsyaAllah jumpa semula pagi hari Khamis. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

Ayat 33 sampai 42 surah Abasa. Allah firman hubungi dengan hari kiamat. Setelah dia berfirman hubungi dengan satu suruh manusia perhati makan ni, hak dia duk makan tiap-tiap hari, air yang diturunkan dari hujan ke bumi, air di bumi boleh diminum, boleh diguna, pokok-pokok kayu yang tumbuh daripada tanah yang mengekoh, tubiknya, batai, akar, buah-buah hair dan sebagainya. Buah-buah hair pun memang banyak yang disebut oleh Allah, seperti inab dan sayur-sayuran, buah zaitun, pokok-pokok tamar dan taman-taman yang menghijau subur, dan berbagai-bagai buah hair yang diberi kepada manusia bermacam-macam rupuk. Tu hasbuk juga di dalam Quran. Semua tu adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebut dua kali dalam surah Abasa ni, sebut sekali dalam surah An-Nazi'at pun sebut sekali mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Jadi tu hewi kepada kita ni, cuba kita gambar dunia sute, kita pejam mata gambar. Masya Allah, nikmatnya sangat banyak dia beri kepada penduduk dunia. Maknanya orang-orang yang duduk atas dunia, nate, jin, pokok kayu, semua tiap-tiap kara tu adalah untuk kamu, hei manusia. Untuk nate ternak ke kamu yang kamu duduk pera, lepas tu kamu makan nate-nate yang kamu pelihara, mu jual, mu makan, mu guna. Tapi satu hari, maksudnya apabila siapa tempuh masa dia, maka semua alam akan pecah, akan punuh. Manusia-manusia hidup atas muka dunia adanya bersilih ganti, mati, lepas pada tu anak cucu cicit cocok dia hidup hidup hidup hidup. Gitulah, ada yang mati yang hidup adalah seperti benda biasa di atas muka dunia. Siapa ke akhir stesen yang Allah Ta'ala janji akan berlakunya hari kiamat. Itulah dalam ayat ataupun dalam surah belum pada ni, Allah Ta'ala firman فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, apabila berlakunya pecah getok ke yang sangat besar. Dalam surah Abasa ni Allah firman kemudian ingatlah keadaan yang akan berlaku. Ya tulisnya yang berlaku, iaitu apabila datang suara jerita yang dahsyat. Dalam pimpinan Ar-Rahman ni adanya nombor 1823, 1824. Setelah Allah Ta'ala menerangkan nikmatnya mengadakan manusia dan segala keperluan hidupnya sebagai ingatan, jangan dikufurkan nikmatnya itu, bahkan hendaklah bersyukur dan berimek dan imek dan taat. Maka dengan maka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan pula huru-hara kiamat, supaya manusia bersiap sedia untuk imek dan taat. Apa? Sedia dengan imek dan taat untuk menyelamatkannya dari huru-hara itu. Itu hendak nak, iaitunya berime, ta'at, patuh, jadi orang berjuru, jadi orang baik. Sebab cuang wala masa kita hidup atas dunia ni, kita bertahu belakang, katanya sekadar ni, sekadar dari Allah Ta'ala bubuh benih daripada bapak kepada ibu, duduk dalam perut kita, hidup dah tu, mula situ. Tapi umumnya orang kira ni, ketika keluar dari perut ibu, bila umur bila umur selalu dah, siapa ke dia mati, itulah waktu untuk kita berbekal, waktu untuk kita taat kepada Allah, patuh reti pahal matlamat tujuan kita hidup. Apa nak pergi ke mana, kerana apa kita hidup.
Bila reti hak ni, tak ada pasal hidup kita. Tak ada kena duk wabah, tak ada kena duk duka cita ke apa. Kita tahu katanya tujuan kita hidup apa. Bila berlakunya, apa? Asakhah, iaitu suara jeritan yang dahsyat, yang di sini maksudnya tiup pel sangka kalau kali yang kedua. Kali yang pertama tu hak nak mati belakang. Masya Allah. Bila berlaku tiup pel kali yang kedua tu lah kita akan bakit semua daripada kubur kita. Nah, kita kena duduk dalam suasana dan peristiwa itu. Maka gamalah katanya kita duduk di dalam ayat. Tuhan pun royak hubungi dengan hari kiamat berlaku. Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya serta bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dan isterinya serta anak-anaknya. Lepas tu Tuhan sebut ni ya galiknya orang yang duduk dekat dengan kita belakang, daripada saudara adik beradik, daripada mak pak, daripada anak-anak. Galiknya atas dunia ni orang-orang apa sini kita nak tupai dia, kita susah pak mula mula nak tupainya ibu bapa. Kalau mak pak duk ada lagi, kalau tak ada dah mak pak, biasa nak tupai adik-beradik, biasa nak tupai anak-anak. Galiknya lagi tu, tapi hari itu masya-Allah orang pakat lari. Lari untuk bawa diri sendiri hak sebenarnya, bukan lari tak kena kau tak say kena, bukan kena cerak tengok muka pak, oh wasa tak say lari itu, wasa nak lari sebabnya tak say we are tu mari minta tolong dengan kita. Kita pun nak minta tolong dengan orang pun boleh jadi kita yakin demo pun nak bawa diri sendiri juga. Hak itulah Tuhan kata yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani, lari daripada adik-beradik, mak pak, daripada anak-anak. Itulah Allah katanya likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, kerana tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikan dia sibuk dengan hadirinya sendiri, hadirinya saja. Maknanya tiap-tiap orang sibuk dengan diri dia. Manalah tempat aku nak lari ni. Dalam surah Al-Qiyamah kita belajar dah dulu. Aynal mafar? Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar? Manusia pada hari itu pakat tanya diri dia sendiri. Sebut di lidah. Di mana kau tempat nak lari? Tuhan pun ayat. Kalla la wazar. Dak. Mutasari tanya lah. Hari ini tidak ada tempat selamat. Tempat yang manusia boleh lari menyelamatkan dirinya daripada gotuga ni. Masya Allah. Lepas kita bila gamal lagi ni, suasana tu belum lagi kita sentuh. Maknanya kita yang ada sempat. Hikmah yang akan berlaku pada hari itu. Tapi Allah Ta'ala dia, dia tayang siap dah. Dia cai supaya goyek duduk depan kita. Oh, kita kena duduk dalam suasana tu. Ha, gitu. Kita akan lari daripada adik-beradik, mak pak. Atas dunia ni, dalam keadaan suasana pasang pawak pakati. Cuba kita gambar. Pawak pakati. Kita duduk lagi ni. Duduk dalam masjid, duduk mana-mana. Tapi apabila kocok sikit lah dunia ni, bukan kiamat. Acu kocok sikit, lari habis. Pakat lari habis. Cari pintu. Tak ada kira dah. Gapa duduk depan, siapa duduk tepi kita. Aku tak cara dah. Sebab apa? Atas dunia lagi, kita pakat nak lari diri kita. Acu kocok, gu. Tak ada dah, tak ada. Tak ada nak tanya, tak ada apa. Setik panjang masa tu tu, dia akan turun lalu. Kejut. Kecek lilih, tak tahu gapa. Ha, setengah-setengah hari apabila kocok warming. Tua tak tahu, tak khabar katanya tua ada pelanya. Tua lagi depan orang, tak khabar waktu tu. Ni atas dunia, hak mudah-mudah baru tu. Gepo bombing kau, bala kau itu hewat tu. Apa atas lagi di akhirat sikit lagi, cuba kita gambar katanya lebih daripada tu.
Tak tahu apa puluh ratus kali gana. Ha manusia kena bawa diri dia sendiri. Haninglah. Berhajat benar-benar kita ni kepada bekale. Bila bekale amal soleh kita, baik kita, alhamdulillah, honilah boleh menyelamatkan daripada huru hara tu. Sebab hadis Nabi ni yang Nabi ayat katanya, orang semua, tiap-tiap orang kena mengarung dalam air peluh. Honi, hak hitkan duduk di padang mahsyar pula. Duduk dalam air peluh belakang. Setengah orang siapa buku lali. Setengah orang siapa betih. Setengah orang siapa dipinyai. So, sekarang ni Nabi tunjuk ni. Setengah orang siapa sini. Nabi tunjuk serta dengan Nabi akak pala dia, akak muka dia. Nak ayat katanya, orang duduk dalam air peluh yang begitu banyak tu. Nak berenang lagu mana? Air peluh, busuk pangan duduk sini. Siapa di hidung dia, Masya Allah. Teruk benar tu orang duduk dalam keadaan macam tu. Inilah. Kita berhajat mena-mena kepada reti pehat dan beramal soleh dalam hidup kita. Jangan diakur kepada Allah. Jangan diakur sama sekali. Walaupun kita yakin katanya kita ada dosa sikit sebanyak. Tapi tu hewi peluai sok muka kita. Istighfar, bertaubat, insaf. Lepas tu hak lepas-lepas mari dia hak pasang kena qada. Kita kena qada. Wajib kena qada. Kena qada. Jangan nak minta apung saja tu. Hei, minta maaf aku. Aku tak semaya dulu 10 tahun. Tapi tak qada. Tak boleh. Mengikut kebanyakan ulama katanya kena qada. Poso-poso kita hak lepas-lepas mari dia. Zakat kita, hak kita tak bayar, tak apa. Kena qada klik pun habis. Waktu semasa kita duduk tengah-tengah gagah, rang duduk ada, otak duduk sempurna lagi, menjadi sudah siap. Barulah kita menuju Allah Ta'ala dengan keadaan kita hati bersih. Itulah Allah raya di dalam surah syuara. Lau yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna lagi, tidak berfaedah dah. Malun, harta benda. Wala banun, dan begitu juga tak berfaedahnya anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang jumpa dengan Allah dalam keadaan hati dia bersih, cuci, murni. Inilah kita duk nak. Dalam arti katanya kita cuci bersih, barulah kita yakin katanya kita selamat. Kalau tak bersih, dia ada tepek-tepek dosa besar, dosa kecil. Zoling kepada orang tu, ambil duit orang ni, mengupak ke orang tu. Oh, jangan dah harap lah katanya nak selamat. Jangan dah harap. Nah, orang-orang apa saya banyak dosa. Termasuknya saya tazkir kepada diri saya sendiri ni. Jangan sama sekali jadi orang yang banyaknya melakukan kezolimi, perbuatan keji, jahat, mungkar dan sebagainya. Jangan sama sekali. Allah Ta'ala pupuji dua muka. Bukan arti dua orang, tapi dua jenis muka manusia, dua huwak. Yang pertama sekali, wujuhun yawma idhim musfirah. Muka orang-orang yang beriman. Ha, ni muka yang pertama. Pada hari itu berseri-seri. Allah, berseri-seri ni maknanya cecah. Ada nur, ada cahaya yang cerah. Pas kita pun harap lagi tu. Kita orang beriman ni, Masya Allah, walaupun tuai hitam. Nah, tuai tak ada comel mana. Tapi di akhirat sikit lagi ada nur, ada cahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Inilah Allah firman di dalam surah Tahrim. Nur cahaya mereka adanya di hadapan, di belakang, di tepi, kanan, kiri, kanan. Lepas tu minta dengan Allah Ta'ala pula, yaquluna rabbana. Mereka itu dah ada cahaya dah, minta lagi dengan Allah, atmim lana nurana waghfir lana. Sempurnakanlah kepada kami nur cahaya kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Allah, sebab nak masuk syurga tidak ada dosa dah. Ingat molek ni, kih besar sekali. Manusia tak boleh masuk syurga dengan sebab dosa. Bila manusia tak ada dosa, dia akan dimasuk ke dalam
kena ada syurga. Ini muka manusia yang Allah Ta'ala rakyatnya berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa lagi bersuka ria. Bukan tertawa suka khah, tak berhenti tak. Dalam arti katanya senyum manis, suka dan gembira. Lepas tu jawab lagi bersuka ria. Allah, seronok kita ni, tak ada kuam suksau. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan dan tidak ada, tidak, mereka itu tidak akan berduka cita. Kelitah dalam hati pun tak ada. Soksau, apa ni, susah payuh, gelisah, bosan, serabut, tak ada dalam syurga. Allah, inilah yang kita duk nak. Nak, orang duduk atas dunia lagi, kalau sekiranya dia hidup senang daripada awal, budak-budak lagi, siapakah dia mati, dia duduk senang. Oh, suka dah. Dengan harta benda pun ada, kesenangan pun tu hewi, nyakit pun tak ada. Nak pergi mana-mana pun mudah, amal ibadat pun dia buat sempurna. Peher ugamu, hati murah. Oh, setiap manusia. Pas mati pula, mati molek. Mati yang Allah Ta'ala pilih. Alhamdulillah. Tapi, tengok. Orang yang sebalik pada tu. Wa wujuhun yawma idzin alaiha ghabarah. Dan muka orang-orang yang ingkar. Orang yang ingkar di sini bukan pada orang Islam. Masuk ni. Orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang tu, orang ni, orang ikut atas muka dunia, ikut kita nak sebut. Lain pada orang Islam yang beriman, yang taat. Semuanya manusia yang ingkar pada hari itu penuh berdebu. Berdebu di sini artinya nampak cemah hitam, walaupun tua tu nampak bersih semasa hidup. Cucinya, comelnya, orang pakat duk nak belaka. Nah, tak kira jatuh tino. Tapi dengan sebab dia ingkar, dia kafir, dia munafik dan tak ada Islam dalam hidup dia. Ha, maka dia kena jadi macam itulah, berdebu. Tarhaquha qatarah.

Pasal ada buku. Dengan manusia pun ada. Dengan Allah Ta'ala pun. Banyak belana. Waktu Allah lah. Ada hilip pala dah. Nanti sesar sikit lagi. Sesar lepas dah mati. Pak. Mula sesar nak mari ke dunia semula. Nak ta'at, nak tobat, nak jadi orang berju, nak jadi orang baik. Sebab tu pesan akhir dalam surah ni lah. Iaitunya marilah kita pakat menjadi orang-orang yang patuh. Nah, kepada Allah Ta'ala, ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul. Ngaji sunnah-sunnah Nabi banyak. Nah, orang-orang ada ilmu, tolong baca hadis-hadis Nabi banyak. Baca ayat-ayat Quran banyak kepada orang ramai. Lepas tu mudah-mudahan insyaAllah masyarakat kita akan meningkat dan akan maju. Dengan ajaran daripada Allah, daripada Rasul, mengikut penerangi para ulama insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 4 bulan 9 tahun 2020 2599, bersamaan dengan 21 ataupun 22 bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijrah. Kita baca hadis yang ke-192 63 dari 300 hadis untuk dihafaz. 193 ni عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حديث متفق عليه البخاري 2299 dan مسلم 2177. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak berhak mengusir atau menghalau orang lain dari tempat duduknya lalu dia duduk di tempat itu. Dengar sekali gum, saya tak faham dah. Anak ayat katanya kita ni bila duduk di dalam satu-satu majlis, satu tempat beripung, jangan kita hamak orang pergi duduk tempat lain, kita pergi duduk tempat dia. Gitu. Tapi Nabi ada royak di dalam hadis lain katanya, walakin tawassau, hendaklah kamu peluah. Tempat tu ada lagi boleh duduk. Kalau dia kita peluah, orang hok mari lewat-lewat lepas pada tu pun boleh duduk. Jangan kita orang hok mari lewat pergi royak ke orang. Kesok sikit, kesok. Kawan nak duduk sini. Ya, lagu tu maknanya tepat orang duduk dah. Jangan kita duduk pergi panah-panah di tepat dia. Terutamanya pasal khisi ni kena duduk sutir seorang. Kita pasal orang mari lewat. Mari lewat sokmu. Lepas tu nak pergi duduk depan, nak duduk tepat sedap. Itu tak molek. Kita berperangan macam tu. Kita mari lewat, kalau lah tepat dia penuh belakang dah, kita kena duduk alik belakang. Walaupun kita tak meneng secara mana pun, dah kita mari lewat. Kecuali orang sedia tepat untuk kita. Ya, raliknya orang yang mari lewat ni peratahan. Okey? Pengurusi majlis. Nah tu, orang mari lewat. Saya kelola semua. Kelola dengan budak-budak lah. Kelola di tempat ngaji. Kontima langsung, konan dia pen peratahan. Kalau kau mampu piti. Lagi-lagi tu. Kelola-kelola. Sebab ia galiknya peratahan masai. Gitulah. Rumusnya hadis ini ialah mengajar adab dan cara bermasyarakat. Khususnya dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Terutama hak atas tempat duduk atau ruang bersama. Ruang ni maknanya congwang, tempat duduk. Kalau misal katanya dia

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malai dalam masa buku 11 sampai buku 12 malai. Dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat. Nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu berada, cara naya berkerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo mari sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, patu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Wangi CC yang kedua dalam rancangnya Music Plus lah peminat CC yang kedua ni ada cara-cara kita mai sapa pada peminat neh cara gapo nah hari ni cara prap tarang ciwit picit nguang kelangwan sapa dia ho dok mengatuk tengah hari tu deh mari dengar. lagu mana deh we tidur tengah hari ke tak we tidur tengah hari deh peminat deh tak we tidur tengah hari jangan duk tidur tengah hari deh apa tak we tidur tengah hari tidur tengah malam we cukup jangan duk tidur jangan duk tidur tengah malam deh sama-sama duk tidur pukul 11 pukul 12 tu deh kita kena tidur pukul 9 tu mari tengok. Deh, yang pertama ni yo suruh kita bangun wi bangak. Lagu mana bangun wi bangak? Bangun wi bangak 2 sapa 3 je. Deh, untuk wi kita tu rap seng atit yam chau bangun pagi. Kita tu bangun pagi sebab ada yang hidup tidur pulak. Lepas subuh tu tu dia. Lepas tu we kita tu minum bukan minum make make nasi pagi bukan minum dok. Make nasi pagi siapa dia tak ada make nasi pagi tu terah deh terah tukar perperian pertikam kita tu tak make nasi pagi we make nasi tengah pagi. Lepas tu make nasi tengah hari. Neh, tan mu tiang wi betul masa. Neh, jangan duk lewat. Neh. Pio ho duk lewat-lewat tu wi make wi bangat. Neh, pemnak. Lepas tu ngot kafein. Buku apa-apa. Buku lepas ada buku 3 tu jangan duk make kafein. Kapo kafein. Kafe, cha yin, cha kiao. Kok pun ada kafein juga. Dah peminat deh. Ha, kita tu tak sah. Deh, tak sah make. Ha, tu. Lepas tu kita mari hubung pula. Deh, ada lagi. Dah peminat deh. Kita hubung mari sisi yang ketiga. Masa ni kita berhenti dengan

mengawali sisi yang ketiga dari rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau nasib lah, kita mari hubung pula dari cara-cara picit nguang kelangwan ni. Itu yang ada lagi dari peminat dia. Kita kena prap tarang siwit kita. Hodok tidur tengah hari, petai-petai, semua-semua tu, kita yang hidup tidur. Ngut. kita mari hubung pula dari at nguang chuang lang si mong. Nah, kita yang tidur lepas ada buku pak. Deh. Ha. Siapa dia ho biasa tidur lepas ada buku pak tu? Tahu nah lagu mana. Deh. Dia nak mama-mama lepas hang tidur tu. Ha. Dale setelah kita po lari juga. Deh, tak boleh tidur lepas buku pak. Nah, apa nak deh. Patut tahan mujin. Makai mujin. Makai lepete tu. Belum buku tujuh. Buku tujuh malah. Tu. Jangan duduk makai lepas pada tu. Dari pemenang dah. Kita kena makai belum pada nengtum. Buku tujuh. Lepas tu. Lepas pada nengtum. Buku tujuh tu. Kita minum air saja. Jangan duk makan barang berat-berat. Dia makan cucik-cucik. Makan nasi, makan tepung. Lepas tu kita masuk tidur tu wi banget. Duk tidur pukul 11, pukul 12, pukul 1 tukar. Tukar masa tidur. Tidur wi banget. Pukul apa? Pukul 9 deh. Pukul 8 tu banget. Lajak tapi ada orang duk tidur pukul 8. Deh. Untuk nak bangun pagi. Deh peminat deh. Wak wi sokmo. Kita pun ya dilekat. Deh patu jangan duk buka pelita biar kita tidur tu. Jangan duk buka pelita wi curah macam. Patu berhenti main telefon tu. Berhenti main meter tengah malam. Ko lama tidur pula. Deh kalau kita duk main gapo telefon deh duk main fake lepas main fake buka YouTube tengok TikTok masalah ni deh. ni jaga-jaga prap tarang ciwit picit nguang kelangwan siapa ada peminat semua deh tengok masa ho orang sayangnya Music Plus ni sudah habis dah. Silap salah gapo hok kecek gi karabun minta maaf peminat semua ada dengar eh. Lepas tu klik mari dengar sama-sama nak male pukul 11 sampai pukul 12 male dalam masa seje dalam rancangnya Music Plus Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat tek 24 J atau so woto jalan. Karabun minta hundugi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di cuma ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ya lari obah Bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pi dengan masa ni di cuma ni mari kosip-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pi dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi dok bok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah, jangan hidup sing sangat kokoh bawa selamat belakang peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat, kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali, betul kita kena berehat tidur we cukup, lani udara dia panah, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah, kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia gi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga we kejap peminat, jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena ingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi, maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Okey, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari

cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temik lajak, jangan kerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Betul pelita cerah, jangan tiruh lajak, jangan gelak lajak, tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main terosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni, kalau nak tidur mudah kita mengatik zikir ingat tu hai banyak dah. Inilah di jam ni kau singa rancangan cinta satu malam dengan Hingga Malam ni. Jemput tewi ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah Pamina. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang ke selamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan cinta satu malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijau kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajok, pedah telajok, manis telajok apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak wi makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh organik ataupun sama cat apa itu. Makin pilih makin bagi ni hak ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lolo ni lah. Jangan beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin nasi ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu, jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Tu suruh kacil lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk, jangan duk makin bagi hak kotak, gapur, dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah, tahu dah mudah. Tapi kita cina fikir masa depan, kita duk makin bagi pelik-pelik ni, ada penyakit, mari lah kata. Lalu ingat apa nak? Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi, persepsen ni, apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni, jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Persepsen mana lah. Selamat belakang weh, Pamina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih hadir dengan di Cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di Cemoni minta maaf belako. Yo, jaga-jaga kesihatan belako. Di Cemoni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempatte 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupong ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita

Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: الواعظ حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti?

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan diterima.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuh

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi

kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Wa idh akhadna

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

0: Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: Wa idh qad

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari

orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolak.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
0: قل

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ"
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepada

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.